0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, semangat kewirausaha generasi muda di Maluku terus menunjukkan geliat positif di sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Seorang pemuda bernama Dirman Nutlete sukses merintis usaha membuat batako di bawah bendera UD Gusti yang berlokasi di Jalan Sudirman, kawasan Durian Patah Ambon. Dan usaha ini lahir dari kepekaan dalam menangkap peluang besar di bidang konstruksi bangunan yang tengah berkembang di daerah tersebut. Sejak awal beroperasi, UD Gusti konsisten menerapkan standar mutu yang ketat pada setiap produksi. Dan produk batako yang dihasilkan diracik dengan komposisi semen dan juga pasir pilihan yang padat. Metode tersebut menghasilkan batako yang kokoh, presisi, serta mampu bersaing ketat dengan material buatan pabrik lain di Kota Ambon.
0: Sampai jumpa di News Pro Ampa jam 10 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81.

Perempat FM masih udara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi Idris Akil Koda bersama jajaran pejabat hutan Masohi menghadiri pengukuhan pasukan pengibar bendera atau Paskibraka Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026 di Baleo Soekorno Masohi pada Sabtu kemarin. Dan bersaudara, kegiatan berlangsung hikmat dan juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopinda, pimpinan TNI Polri, organisasi perangkat daerah dan serta para orang tua anggota Paskibraka. Dan bersaudara, pengukuhan tersebut menjadi tahapan penting sebelum para anggota Paskibraka menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan para anggota Paskibraka mengikuti seluruh rangkaian prosesi dengan tertib dan penuh disiplin. Informasi itu saya kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Basudara, 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.

Basudara, kemerdekaan bukan cuma tentang kibarnya sang merah putih. Bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi ketong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari ketong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

Abah Sudara. Sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an. Tapi kemerdekaan mesti katong isi dan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jangan biar beda suku, agama, bahasa dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

Rombat FM sudah resmi kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Sebelumnya merdeka ya untuk semuanya, kembali lagi karena masih dengan suasana kemerdekaan di hari ini. Oke, bersaudara SMA Negeri 2 Seram Bagian Timur berhasil meraih penghargaan penata kamera terbaik dalam ajang Festival Film Pelajar Maluku 2026 yang digelar di Taman Budaya Provinsi Maluku pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus kemarin ya. Dan penghargaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar SMA 2 SBT sekaligus menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah mampu bersaing dan menghasilkan karya perfilman yang berkualitas. Dan Festival Film Pelajar Maluku 2026 ini menjadi ruang apresiasi bagi aktivitas ya, dan juga bakat generasi muda Maluku khususnya para pelajar. Selain memberikan penghargaan terhadap karya-karya film pelajar, festival ini juga mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal Maluku melalui karya film. Oke, informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Kita masih terus timbas saudara, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Merah darahku adalah ungkapan bahwa semangat yang berkobar tidak akan padam hingga tetesan darah terakhir. Dan putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh. Mari kita jadikan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri, masyarakat, dan bangsa. Indonesia maju, Indonesia hebat. Dirgahayu Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: ...90,1 FM... ...4 RRI Ambon... ...Suara Budaya Maluku...

Perumpat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan itu lagu jumpa kita di program saat ini, yaitu Kabaran Donci ya, menemani saudara. Dan bagaimana nih saudara yang mungkin sudah selesai akan upacaranya dan ngopi ya, nongki asik. Ataupun saudara yang sementara ini masih ya, masih upacara bendera sampai jam 10, luar biasa. Oke, dan teman ibu saudara, kita akan hiasi dengan lagu-lagu dan juga nanti informasi akan kita kasih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perumpat FM.

Bah Sudara, sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an, tapi kemerdekaan mesti katong isi dan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jang biar beda suku, agama, bahasa dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

Perombak FM saudara semua, itu tadi ya hidup dan oh hidup dan bukan ya, itu dari satu dari Glenn Fredly almarhum, ada orang biasa yang kita mau kasih yang kita sudah kasih teman di saudara. Waduh, di luar sana ternyata hujan ya, pawangnya kurang kuat kayaknya. Oke, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Korwil Pendidikan Unit Hila KIT itu bekerja sama ya dengan kantor kecamatan Laihitu menggelar berbagai kegiatan perlombaan yang berlangsung meriah dan penuh dengan sangat kebersamaan ya, semangat kebersamaan. Dan kegiatan tersebut diikuti oleh para guru, siswa, masyarakat hingga orang Hila dan juga KIT itu. Dan beragam lomba disiapkan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga juga. Dan saudara, selama kegiatan tersebut ya diikuti oleh para guru ya. Dan selain menjadi bagian dari perayaan HUT kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, sportivitas, kekompakan dan semangat gotong royong di kalangan masyarakat. Kegiatan yang dikembangkan diantaranya ada tahun ini sekolah dasar, ada goyang nona ampun, bersih indah dan juga lain sebagainya. Dan suasana perlombaan berlangsung penuh dengan keceriaan. Para peserta saling memberikan dukungan dan menunjukkan semangat kompetensi semangat yang luar biasa yang tetap menjunjung tinggi kebersamaan. Informasi itu saya langsung dari lamarri.co.id. Kita masih terus nembak saudara, perjalanan masih tersisa 40 menit ke depan.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Di balik merah putih yang hari ini berkibar, ada perjuangan panjang, ada keberanian, air mata, pengorbanan, bahkan nyawa yang diberikan para pahlawan demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Dulu, para pejuang mengangkat senjata untuk mempertahankan tanah air. Hari ini, perjuangan kita mungkin berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, melestarikan budaya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa juga merupakan bentuk perjuangan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berarti. Mari terus jaga semangat para pahlawan. Jaga kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Sobat FM Basuh Daerah semua gitu. Kalau bulan bisa ngomong ya, waduh. Oke, okay. Dan Basuh Daerah SD Negeri 2 Ambon ya menggelar lomba kebersihan kelas dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kegiatan ini melibatkan seluruh kelas dari kelas 1 hingga dengan kelas 6 sebagai bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan di lingkungan sekolah. Dan lomba kebersihan tidak hanya menjadi ajang kompetensi antar kelas saja, tetapi juga mendorong siswa untuk membangun kebiasaan hidup bersih dan menjaga lingkungan sekolah. Setiap kelas berupaya menata ruang belajar agar terlihat bersih, rapi, nyaman, dan menarik juga. Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dukungan dari orang tua siswa, para guru, para orang tua turut berpartisipasi bersama anak-anak yang membersihkan serta memperindah ya ruang kelas melalui kegiatan pengancatan dan penataan lingkungan belajar. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id. Apa kabar untuk saudara? Gimana nih kabar saudara? Kita yakin saudara dengan keadaan yang paling baik. Dan biasanya kan 17 Agustus itu habis upacara langsung pulang maksudnya. Tapi ada juga yang nongkrong ya, rumah kopi atau makan-makan bersama, rayakan ya hari kemenangan kita. Oke, dan saudara, tadi kalau bulan bisa ngomong kali ini kasih slow aja ya, bentar mau kasih teman di saudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air.
1: Proklamasi kemerdekaan merupakan momen yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat. Hal ini memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan terhadap jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kedaulatan dan kemerdekaan, proklamasi ini menegaskan hak Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam konteks identitas nasional, hal ini mencerminkan keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas dari campur tangan asing dan memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Proklamasi kemerdekaan mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai kepahlawanan, semangat pantang menyerah, dan berkorban untuk bangsa menjadi bagian penting dari identitas nasional Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Rombat FM masih di semua 57 menit dari pukul 10 pagi ya, dan satu donji terakhir. Nanti terima kasih untuk Mbak Saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di program saat ini, yaitu kabar dan donji ya, menemani Mbak Saudara. Dan kita juga harus pamit. Kita juga harus pamit dari ruang garam Mbak Saudara, nanti digantikan oleh rekan Rin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat FM, Suara Budaya Nusa, Suara Budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, 6 tahun sudah berlalu sejak pembongkaran pertama dilakukan. Anggaran 160 miliar telah digelontorkan untuk merevitalisasi pasar Mardika menjadi pasar modern kebanggaan Maluku. Namun hingga Agustus 2026, realita di lapangan berkata lain. Nah, para pedagang kembali menata di badan jalan, berjualan di tengah garis putih, dan kemacetan pun tak terelakkan. Dan Basudara, salah satu bapak penertiban paling intensif itu terjadi pada Jumat 29 Mei 2026. Saat itu tim gabungan kembali melakukan pembongkaran lapak-lapak liar di daerah pelataran dan badan jalan Pasar Merdeka. Namun respon pedagang terbilang dingin, bahkan cenderung pasrah. Seorang pedagang sayur yang ditemui di lokasi mengaku sudah tidak kaget lagi dengan aksi pembongkaran tersebut. Di balik penertiban yang gencar, keluhan justru menyoroti kondisi di dalam gedung Pasar Mardika yang telah direvitalisasi, dan pedagang mengeluarkan fasilitas yang tidak layak untuk berjualan. Beberapa keluhan utama yang diutarakan yaitu mengenai sampah menumpuk di dalam gedung. Lingkungan dalam pasar dinilai kotor dengan tumpukan sampah yang tidak segera diangkut, dan kondisi ini menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan sekaligus membahayakan kesehatan pedagang dan pembeli.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbah Sudara, sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an, tapi kemerdekaan mesti katong isi dan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jangan biar beda suku, agama, bahasa dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

Basudara, kemerdekaan bukan cuma tentang kibarnya sang merah putih. Bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi ketong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari ketong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

Masih tetap dengar katun di program 4RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katung masih ada di acara Papa Risa, Papa Lele ya, yang beta hadirkan partemani Pak Sudara dari saat ini, Pak Sudara, sampai nanti katung ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya beta mau ucapkan dirgahayu yang ke-81 tahun untuk Republik Indonesia ya. Maju terus Indonesia, jangan pernah mundur. Persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga ya di negeri tercinta ini, Pak Sudara. Oke, Pak Sudara, ketemu masih ada di Papa Risa, Papa Lele yang akan terus beta hadirkan pertemuan di Pak Sudara sampai di jam 12 nanti. Ada hiburan-hiburan yang sudah kita siapkan pertemuan di Pak Sudara. Lalu jangan kemana-mana, Pak Sudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat siang. Beta ucapkan perba saudara semua yang selalu setia mendengarkan keton di program 4 RRI Ambon. Semoga pak saudara semua terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini ya pak saudara. Nah keton masih di Paparisa Papalele yang akan terus kita hadirkan sampai di jam 12 siang nanti. Oke, untuk pak saudara yang mungkin saat ini sedang menikmati liburan bersama dengan keluarga. Wow, asik nih pak saudara. Di liburan seperti ini kalau kita pergi ke beberapa tempat wisata yang ada di kota Ambon, pastinya sangat menyenangkan pak saudara. Entah itu wisata yang ada di daerah hutan atau biasa wisata yang ada di pesisir pantai. Wow, asik-asik semua nih pak saudara. Tapi pak saudara biasanya kalau di hari-hari libur seperti ini, tempat wisata di kota Ambon yang paling dikatakan rame ya, ya paling Natsepa ya pak saudara, atau mungkin daerah Sopapei pak saudara. Karena beberapa tempat wisata itu termasuk tempat wisata yang sangat populer ya, bukan cuma di kalangan masyarakat kota Ambon pak saudara, tapi kepopuleran tempat wisata seperti Natsepa sudah sampai ke mungkin keluar daerah Maluku ya, bahkan ke mancanegara juga nih pak saudara. Oke, intinya pak saudara ketika di liburan saat ini, pak saudara bersama dengan keluarga menikmati liburan di tepi pantai, mungkin sambil nikmati rujak atau gorengan atau jagung rebus. Wow, asik banget nih pak saudara. Ketemu rasa capek selama menjalankan aktivitas pasti akan hilang dengan sendirinya. Oke, pak saudara, beta masih akan terus sama nih pak saudara sampai nanti di jam 5 sore. Hiburan dan info-info menarik nanti akan beta hadirkan pertemuan nih pak saudara. Jadi jangan kemana-mana pak saudara. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih tetap dengar kata di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara kata masih ada di acara Bapak Risa Bapak Lele yang kita hadirkan partemani Mbak Sudara semua sampai nanti kata ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Mbak Sudara yang ada dengar kata di Pro 4 RRI Ambon, semoga Mbak Sudara semua merasa terhibur dengan apa yang kita hadirkan di kesempatan siang hari ini. Oke, Mbak Sudara jangan kemana-mana, tetap dengar kata di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bah Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Papa Risa Papa Lele yang sudah kita hadirkan partemani Bah Saudara di kesempatan siang hari ini. Oke, katon masih akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Bah Saudara di siang hari ini, Bah Saudara. Tapi sebelumnya news jam 12 beta hadirkan dulu partemani Bah Saudara.
2: News Pro Ampa tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Bah Saudara, namanya mungkin tidak setenar Soekarno atau Hatta, namun kontribusi Dr. Yohanes Lemena bagi bangsa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Pria kelahiran Ambon 6 Maret 1905 ini tercatat sebagai menteri dengan masa jabatan terlama di era pemerintahan Presiden Soekarno dengan total pengabdian hampir 20 tahun berturut-turut dalam 18 kabinet berbeda. Lemena yang akrab disapa Om Jo pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Distribusi, hingga Menteri Sosial. Atas jasa-jasanya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 52 garing TK garing 2010 pada 8 November 2010 bersama dengan Yohanes Abraham Dimara. Nah, Bah Saudara, Lemena dilahirkan di Ambon, Maluku dari pasangan Domingus Lemena dan Elizabeth Sulilatu yang berprofesi sebagai guru. Setelah ayahnya meninggal saat ia berusia 5 tahun, ia pindah ke Cimahi pada 1914 dan kemudian ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Selama masa studinya, Lemena aktif dalam berbagai organisasi muda pemuda seperti Jong Ambon dan turut menjadi panitia dalam Kongres Pemuda pertama tahun 1926 dan Kongres Pemuda kedua 1928 history.id 2021. Nah, Bah Saudara, Lemena meninggal dengan Cici Wiyarsi dan dikaruniai 8 anak, salah satunya Melani Lemena Soeharli yang kemudian menjadi Wakil Ketua MPR RI. Ia aktif dalam gerakan Oikumene dan menjadi Wakil Ketua Dewan Gereja Indonesia serta turut mendirikan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan Partai Kristen Indonesia. Yohanes Lemena wafat di Jakarta pada 29 Maret 1977 pada usia 72 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, Bah Saudara, di masa Orde Baru ia tidak lagi menjabat sebagai menteri namun tetap aktif sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga tahun 1973.
2: Jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, dan kebanyakan sekali lagi beta ucapkan para bahas saudara yang masih tetap dengar katon di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah, katong saat ini suada di pukul 12 ya, di pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Keruan dengar bahas saudara, spesial nih di hari ini 17 Agustus 2026 ada hiburan lagu-lagu kemerdekaan ya yang akan kita hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Basudara, 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.

0: selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air.
1: Proklamasi kemerdekaan merupakan momen yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat. Hal ini memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan terhadap jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kedaulatan dan kemerdekaan, proklamasi ini menegaskan hak Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam konteks identitas nasional, hal ini mencerminkan keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas dari campur tangan asing dan memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Proklamasi kemerdekaan mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai kepahlawanan, semangat pantang menyerah, dan berkorban untuk bangsa menjadi bagian penting dari identitas nasional Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Merah Darahku adalah ungkapan bahwa semangat yang berkobar tidak akan padam hingga tetesan darah terakhir. Dan Putih Tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh. Mari kita jadikan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri, masyarakat, dan bangsa. Indonesia maju, Indonesia hebat. Dirgahayu Indonesia.

Mbah Sudara, sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an, tapi kemerdekaan mesti katong isi dan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jangan biar beda suku, agama, bahasa dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara hiburan lagu-lagu perjuangan yang beta hadirkan spesial partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini ya. Tentunya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di saat ini 17 Agustus 2026. Oke, acara-acara selanjutnya masih akan kita hadirkan partemani Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, SMA Negeri 2 Seram Bagian Timur berhasil meraih penghargaan penata kamera terbaik dalam ajang Festival Film Pelajar Maluku 2026 yang digelar di Taman Budaya Provinsi Maluku pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Penghargaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar SMA 2 SBT sekaligus menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah mampu bersaing dan menghasilkan karya perfilman yang berkualitas. Festival Film Pelajar Maluku 2026 menjadi ruang apresiasi bagi kreativitas dan bakat sinematografi generasi muda Maluku, khususnya para pelajar. Selain memberikan penghargaan terhadap karya-karya film pelajar, festival ini juga mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal Maluku melalui karya film. Salah satu karya yang mengantarkan SMA 2 SBT meraih penghargaan tersebut adalah film pendek Pergi Untuk Kembali. Film ini diproduksi dengan keterbatasan peralatan, bahkan sebagian besar proses produksinya dilakukan menggunakan telepon genggam. Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak menjadi penghalang bagi para pelajar untuk berkarya. Mereka justru membuktikan bahwa kekuatan sebuah film tidak hanya ditentukan oleh mahalnya peralatan, tetapi juga oleh kekuatan cerita dan pesan yang ingin disampaikan. Tim produksi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap proses pembuatan film, khususnya keluarga besar SMA 2 SBT dan semua pihak yang terus mendukung serta menghargai karya film pendek pelajar. Menurut Antua, kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan seperti ini merupakan bentuk dukungan penting terhadap perkembangan kreativitas generasi muda, khususnya di bidang seni dan perfilman. Terpisah Kepala SMA Negeri 2 SBT, Rauf Rumakei Anto sampaikan apresiasi kepada para siswa yang telah bekerja keras dalam seluruh proses produksi film tersebut. Anto menilai prestasi ini menunjukkan bahwa pelajar di daerah memiliki potensi besar yang perlu terus dikembangkan. Malam penganugerahan FFPM 2026 menjadi puncak rangkaian kegiatan festival sekaligus momentum untuk memberikan penghargaan kepada para pelajar yang telah menunjukkan kreativitas dan prestasi mereka dalam bidang perfilman. Prestasi SMA 2 SBT menjadi salah satu bukti bahwa keterbatasan fasilitas bukan penghalang untuk melahirkan karya dan prestasi.
3: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Pak Saudara, ketong ada lagi di acara selanjutnya, ada Etnik Nusantara yang tentunya hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah ya. Akan kita hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini sampai nanti ketong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah, ada juga info-info terkait tradisi dan budaya yang akan kita hadirkan dari berbagai macam daerah ya di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bayi, manusia yang masih lemah ini, sebagai penerus keturunan, memiliki tempat berarti bagi orang Toraja. Maka tidak heran, apabila ada seorang bayi yang meninggal, dilakukan serangkaian upacara untuk penghormatan terakhir. Seorang bayi yang belum tumbuh gigi apabila meninggal dunia, akan dikuburkan dalam sebatang pohon kayu yang hidup dari jenis pohon kayu tara. Proses pelaksanaan pekuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan dipangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanah. 12 tanah karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanah karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanah karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual makadende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka, kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung.

0: Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara. Katong ada di acara etnik Nusantara yang kita hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, di etnik Nusantara selain hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah yang sudah kita nyanyikan untuk temani Pak Saudara, ada juga beberapa info menarik nih Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, Nusa Tenggara Timur dikenal memiliki budaya yang sangat beragam dan unik di Indonesia. Setiap daerah di NTT memiliki tradisi yang berbeda, namun tetap memiliki nilai kebersamaan yang kuat. Keunikan budaya ini lahir dari perpaduan sejarah, lingkungan, dan kehidupan masyarakat yang dekat dengan alam. Banyak wisatawan tertarik datang ke NTT untuk melihat langsung kekayaan budaya yang masih terjaga. Budaya NTT juga mencerminkan kehidupan masyarakat yang sederhana namun penuh makna. Hingga sekarang, tradisi NTT tetap menjadi bagian penting dari identitas daerah. Nah, untuk rumah adat baru Niang yang penuh filosofi ya, Pak Saudara. Salah satu budaya khas NTT yang paling terkenal adalah rumah adat baru Niang dari Wairebo. Rumah ini berbentuk kerucut tinggi dengan atap dari ilalang yang menjulang ke atas. Baru Niang bukan hanya tempat tinggal tetapi juga simbol persatuan keluarga besar. Di dalamnya beberapa keluarga tinggal bersama dalam satu rumah sebagai bentuk kebersamaan. Struktur rumah ini juga dirancang untuk menghadapi kondisi alam pegunungan yang ekstrim. Keunikan Baru Niang membuatnya diakui sebagai warisan budaya dunia, Pak Saudara. Selain rumah adat Baru Niang, ada tari caci sebagai simbol keberanian leluhur. Nah, Pak Saudara, tari caci merupakan tradisi khas Manggarai yang sangat terkenal di NTT. Tarian ini menampilkan dua pria yang saling berhadapan sambil menggunakan cambuk dan tameng. Meskipun terlihat seperti pertarungan, tari caci sebenarnya melambangkan keberanian dan sportivitas. Musik tradisional seperti gong dan gendung dan gendang ya mengiringi setiap gerakan tarian. Tradisi ini biasanya dilakukan dalam acara adat atau syukuran panen. Tari caci menjadi simbol kekuatan budaya dan identitas masyarakat NTT. Oke, Pak Saudara, itulah info yang sudah kita hadirkan terkait dengan budaya khas NTT yang unik, eksotis, dan syarat makna tradisi. Masih ada hiburan dan juga beberapa info selanjutnya yang akan kita hadirkan Partemani Basudara di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Sejuknya udara pegunungan, rimbunnya hutan pinus, serta hamparan air berwarna biru kehijauan seluas 8.000 km adalah keindahan alam yang dapat Anda rasakan ketika pertama kali menginjakan kaki di danau terbesar kedua di Asia Tenggara ini. Jadi, mari kita menjelajah Danau Toba dan sekitarnya. Danau Toba, siapa yang menyangka terbentuk akibat dahsyatnya letusan sebuah gunung api prasejarah. Akibat letusan ini, daratan sedalam 500 meter tenggelam, dan selanjutnya membentuk danau sepanjang 100 km dengan kedalaman 50 meter. Uniknya, di tengah danau menyembul sebuah pulau yang kini kita kenal sebagai Pulau Samosir. Luas Pulau Samosir bahkan seluas Provinsi DKI Jakarta atau sekitar 450 km persegi. Dari ketinggian Pulau Samosir, Anda dapat menatap kota turis Prapat dan alur danau yang membentang di kaki-kaki bukit maupun di sela terjalnya pegunungan. Jika Anda lebih suka menikmati pemandangan danau dengan berkendaraan, di Prapat dan di Pulau Samosir tersedia bermacam fasilitas kendaraan air yang dapat disewa untuk sekedar bersantai atau berkeliling danau. Di kawasan Danau Toba, Anda pun dapat menjumpai perkampungan rumah-rumah tradisional Batak Toba yang dalam bahasa daerah setempat disebut Rumah Batak. Keindahan seisi pulau di Danau Toba memang sayang untuk dilewatkan. Setiap tahunnya di pulau ini selalu menggelar pesta besar Danau Toba. Anda dapat mengikutinya maupun sekedar menikmatinya.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kita masih di Etnik Nusantara, Basudara. Kembali info kita hadirkan para Basudara ya. Nah, Basudara pasti sudah tahu kalau Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak etnis, suku, dan kepercayaan. Jadi, sengsala kalau dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia memiliki beragam tradisi yang berbeda-beda tiap daerah. Tradisi-tradisi ini masih dijaga sampai sekarang, Basudara. Jadi, Basudara tetap bisa melihat bagaimana tradisi ini hidup berdampingan dengan masyarakat. Tradisi dan adat istiadat ini pasti bikin bangga katong sebagai orang Indonesia, Basudara. Karena memang cuma bisa ditemukan di tanah air katong saja. Penasaran tradisi unik apa saja yang bikin Indonesia beda dari yang lain, Basudara? Yang pertama itu ada ikipali, ungkapan kesedihan dengan memotong jari. Basudara, salah satu suku daerah Papua, tepatnya suku Dani, memiliki tradisi memotong jari yang disebut ikipalin. Tradisi ini terbilang ekstrim yang dilakukan bila ada salah satu anggota keluarga atau kerabat dekat yang meninggal dunia, seperti suami, istri, ayah, ibu, anak, dan adik. Nah, maka suku ayah atau ibu ya, suku ayah atau ibu dari anggota keluarga suku Dani wajib memotong jarinya sebagai simbol sakitnya saat kehilangan anggota keluarga dan untuk mencegah terulang kembali malapetaka yang telah merenggut nyawa anggota keluarga mereka. Nah, setelah ikipali ada debus, bentuk keberanian melawan penjajah. Debus merupakan tradisi yang digelar di daerah Banten. Kini debus sering menjadi ajang pertunjukan oleh masyarakat Banten. Adapun pertunjukan ini terbilang unik, Basudara, yaitu setiap anggota melakukan adegan menusuk perut dengan tombak, menyayat bagian anggota tubuh dengan golok, memakai api, menusukkan jarum kawat ke lidah, kulit, pipi, atau anggota tubuh lainnya hingga tembus tanpa mengeluarkan darah. Memang semuanya berada di luar logika, Basudara. Tapi kembali bahwa sebelumnya setiap anggota juga melakukan ritual dan dibimbing oleh sesepuh atau guru kepala. Nah, Basudara, setelah debus ada juga yang namanya pukul sapu. Walaupun berdarah, kita tetap ramah. Nah, Basudara, pukul menyapu atau pukul sapu merupakan atraksi unik dari Maluku Tengah. Biasanya dipentaskan di Desa Memala dan Desa Morela, Maluku Tengah. Pertunjukan ini digelar setiap hari ketujuh Syawal setelah Idul Fitri. Banyak wisatawan yang datang untuk melihat atraksi ini, Basudara. Setiap anggota desa saling memukul menggunakan lidi hingga berdarah. Tapi hebatnya, suasana tetap akrab setelah atraksi tersebut. Adapun filosofi dari tarian ini sebagai pengingat pasukan Tulu Kabesi saat bertempur untuk mempertahankan benteng Kapahaha dari sebuah penjajah. Oke, Basudara, itulah info yang sudah kita hadirkan terkait dengan tradisi unik bahkan ekstrim yang hanya ada di Indonesia. Semoga info-info yang kita bagikan tadi bermanfaat para Basudara dong semua. Nah, untuk katong jelang jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur, ada dua hiburan tersisa, Basudara. Dua hiburan tersisa yang akan kita hadirkan pertemuan di Basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser turut ambil bagian dalam kegiatan karnaval yang diselenggarakan pemerintah Kecamatan Seram Timur dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada hari Minggu 16 Agustus 2026 kemarin. Kepala Lapas Geser Nober Hasanda didampingi Kepala Urusan Tata Usaha Muhammad Al-Hamid hadir bersama ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat mulai dari pelajar TK hingga SMA, stakeholder sekecamatan Seram Timur dan forum koordinasi kecamatan Seram Timur berkumpul di lapangan sepak bola Geser. Kehadiran jajaran lapas Geser ini merupakan bentuk partisipasi aktif dan sinergitas dengan pemerintah kecamatan serta masyarakat setempat dalam merayakan Hari Bersejarah Bangsa Indonesia. Kegiatan karnaval diawali dengan persiapan di lapangan sepak bola dipimpin langsung oleh Camat Seram Timur Awad Al-Hamid. Antusiasme peserta terlihat jelas sejak awal persiapan dengan kostum unik dan profesi dengan corak bendera merah putih yang berkibar di sepanjang barisan. Usai persiapan seluruh peserta karnaval termasuk Kepala Lapas Geser dan jajaran Forkopimcam Seram Timur kaki mengelilingi desa Geser. Nah, Pak Saudara, Kepala Urusan Tata Usaha M. Hamid menilai keterlibatan Lapas Geser dalam karnaval HUT RI ke-81 akhirnya lembaga pemasyarakatan tengah masyarakat. Kegiatan karnaval HUT RI ke-81 tingkat Kecamatan Seram Timur ini berjalan lancar dan meriah. Harapkan kegiatan ini dapat mempererat sinergi antara Lapas Geser dengan pemerintah Kecamatan Seram Timur dan masyarakat setempat, serta meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam menyongsong HUT kemerdekaan RI ke-81.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katon ada lagi di acara selanjutnya, ada kabaran donci yang kita hadirkan partai mani Mbak Sudara sampai nanti katon ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, karena kita hari ini masih akan terus mandi, Pak Saudara, sampai di jam 5 sore nanti atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dengar katon terus di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara. 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

Merah darahku adalah ungkapan bahwa semangat yang berkobar tidak akan padam hingga tetesan darah terakhir. Dan putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh. Mari kita jadikan hari kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri, masyarakat, dan bangsa. Indonesia maju, Indonesia hebat, Dirgahayu Indonesia.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katon di kabar Andonci yang kita hadirkan pertemuan Pak Sudara. Lalu ada satu info nih Pak Sudara. Wali Kota Ambon Budi Nuatimena bersama sejumlah pihak melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah bersubsidi yang menjadi bagian dari program 3 juta rumah, program prioritas Presiden Republik Indonesia. Peletakan batu pertama tersebut menjadi tanda dimulainya pembangunan hunian bagi masyarakat di kawasan Farmasi Atas, Lorong Sekot, Kota Ambon. Budi Nanto bilang, pembangunan rumah bersubsidi ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, bank penyalur, pemilik lahan, serta pengembang. Napa Saudara, di lokasi tersebut direncanakan dibangun sebanyak 169 unit rumah subsidi dan 69 unit rumah komersial. Pemerintah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan baik sehingga rumah yang tersedia nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurut Bodewin, penyediaan hunian layak tak terjangkau dan terjangkau ya, layak dan terjangkau menjadi salah satu langkah penting untuk membantu masyarakat memiliki tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Selain pembangunan di kawasan Farmasi Atas, program serupa juga akan dikembangkan di wilayah Desa Waheru, Kecamatan Baguala. Nah, Pak Saudara, untuk bilang dalam beberapa waktu ke depan juga akan dibangun kurang lebih 200 unit di Desa Waheru, Kecamatan Baguala. Bodiwin berharap kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pemilik tanah, dan pengembang dapat terus diperkuat sehingga pelaksanaan program 3 juta rumah di Kota Ambon berjalan lancar dan manfaatnya dapat dirasakan semakin banyak masyarakat. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Mbah Sudara, sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an, tapi kemerdekaan mesti katong isi dan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jangan biar beda suku, agama, bahasa dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Katon masih di kabaran Donci, Pak Saudara. Ada satu info lagi nih beta hadirkan. Kepolisian daerah Maluku terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan institusi Polri. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sholat subuh berjamaah keliling dan silaturahmi yang dilaksanakan Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Jarot Sungkowo bersama personel Bid Propam di Masjid Al-Huda, Jalan Diponegoro, Kota Ambon pada hari Minggu 16 Agustus 2026 kemarin ya, sekitar pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum ibadah dan silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan untuk membangun komunikasi langsung antara Polri dan masyarakat, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memperkuat akses pengaduan publik. Didampingi 10 personel Bid Propam Polda Maluku yang beragama Islam, Jarot mengikuti sholat subuh berjamaah bersama masyarakat. Usai ibadah, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas sekaligus sosialisasi kanal pelayanan dan pengaduan kepolisian. Jarot tentu bilang, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Anto juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan potensi gangguan Kamtibmas, tindak pidana maupun persoalan sosial yang membutuhkan penanganan. Menurut Antua, komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan sekaligus memastikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan di tengah masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai sejumlah kanal resmi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, pengaduan ataupun laporan terkait pelayanan kepolisian. Salah satunya Lapor ke Polda Maluku yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi, pengaduan maupun persoalan terkait pelayanan dan kinerja kepolisian di wilayah hukum Polda Maluku. Selain itu, disosialisasikan QR Code layanan pengaduan di Propam Polri sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri maupun persoalan layanan yang berkaitan dengan institusi kepolisian. Masyarakat juga diingatkan mengenai layanan polisi 110 yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan maupun memperoleh bantuan kepolisian secara cepat. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong masih ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara semua sampai nanti katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, acara selanjutnya akan beta hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya Mbak Saudara, news jam 15 beta hadirkan dulu partemani Mbak Saudara.
2: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, Kepala Rumah Tahanan Negara Karutan kelas 2B Masohi Idris Kilkoda bersama jajaran pejabat Rutan Masohi menghadiri pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026 di Baileo Soekarno Masohi pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Kegiatan berlangsung hikmat dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan TNI Polri, Organisasi Perangkat Daerah, serta para orang tua anggota Paskibraka. Pengukuhan tersebut menjadi tahapan penting sebelum para anggota Paskibraka menjalankan tugas dan pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 hari ini. Para anggota Paskibraka mengikuti seluruh rangkaian prosesi dengan tertib dan penuh disiplin. Dukungan dari unsur pemerintah daerah, TNI Polri, Forkopimda, serta keluarga menjadi bagian penting dalam proses pembinaan dan persiapan mereka untuk mengemban tugas sebagai pengibar sang merah putih. Kehadiran Kepala Rutan Masohi dalam kegiatan tersebut turut memperkuat sinergi antara jajaran pemasyarakatan dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mendukung pembinaan karakter, kedisiplinan, serta wawasan kebangsaan generasi muda. Idris juga bilang, tugas sebagai Paskibraka bukan sekedar menjalankan prosesi pengibaran bendera, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, Bupati Maluku Tengah Sulkarnain Awad Amir Anto sampaikan apresiasi kepada para pembina dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan Paskibraka Maluku Tengah tahun 2026 hingga resmi dikukuhkan. Mbak Saudara, Anto berpesan kepada para anggota Paskibraka agar menjalankan tugas dengan penuh kebanggaan dan menunjukkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian terbaik saat mengibarkan sang merah putih. Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026 menjadi penanda kesiapan para anggota untuk mengemban tugas pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. Dengan bekal pembinaan, kedisiplinan, dan dukungan berbagai pihak, mereka diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik serta membawa semangat persatuan dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya, ada Kabaran Donci yang kembali beta hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan siang hari ini menjelang sore ya. Nah, selain hiburan, ada juga Mbak Saudara info-info menarik yang nanti akan beta hadirkan partemani Mbak Saudara di saat ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katong ada di kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Pak Sudara. Satu info kembali kita hadirkan, 6 tahun sudah berlalu ya sejak pembongkaran pertama dilakukan. Anggaran 160 miliar rupiah telah digelontorkan untuk merevitalisasi Pasar Merdeka menjadi pasar modern kebanggaan Maluku. Namun hingga Agustus 2026, realita di lapangan berkata lain, para pedagang kembali memadati badan jalan, berjualan di tengah garis putih, dan kemacetan pun tak terelakkan. Apa yang sebenarnya terjadi, konsistensi pengawasan yang kendor, ataukah ada persoalan lain yang lebih dalam? Nah, Pak Sudara, sejarah penataan Pasar Merdeka sudah dimulai sejak September 2020. Saat itu, pemerintah Provinsi Maluku membongkar ratusan lapak ilegal dengan alat berat untuk mengatasi kekumuhan dan memulai revitalisasi. Hingga Juni 2021, pembongkaran besar-besaran bangunan lama dilakukan untuk proyek revitalisasi pasar senilai 160 miliar rupiah yang didukung Kementerian Perdagangan. Namun, setelah gedung baru berdiri megah, masalah justru bergeser. Pedagang kaki lima yang tidak tertampung kembali merangsek ke pelataran dan badan jalan. Pada April hingga Juni 2026, penertiban kembali diintensifkan. Salah satu babak penertiban paling intens terjadi pada Jumat 29 Mei 2026. Saat itu, tim gabungan kembali melakukan pembongkaran lapak-lapak liar di area pelataran dan badan jalan Pasar Merdeka. Namun, respon pedagang terbilang dingin bahkan cenderung pasrah. Seorang pedagang sayur yang ditemui di lokasi mengaku sudah tidak kaget lagi dengan aksi pembongkaran tersebut. Di balik penertiban yang gencar, keluhan justru menyoroti kondisi di dalam gedung Pasar Merdeka yang telah direvitalisasi. Pedagang mengeluhkan fasilitas yang tidak layak untuk berjualan. Beberapa keluhan utama yang diutarakan, yang pertama sampah menumpuk di dalam gedung, berikutnya ukuran los terlalu kecil, saluran air dan sanitasi buruk. Nah, kondisi kebersihan yang buruk ditambah genangan air di beberapa sudut pasar menambah daftar panjang masalah fasilitas dalam gedung. Salah satu penyebab utama pedagang enggan masuk ke dalam gedung adalah pola belanja masyarakat yang berubah. Masyarakat lebih memilih membeli keperluan dapur dari atas kendaraan tanpa perlu turun dan mencari parkir. Praktis dan cepat, Pak Sudara. Kondisi ini membuat omset pedagang di dalam gedung anjlok drastis. Menanggapi kondisi lapangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Ahmad Jais Eli Anto memberikan klarifikasi. Menurut Antua, jumlah los yang tersedia di dalam gedung Pasar Merdeka sudah cukup untuk menampung seluruh pedagang yang tercatat. Antua juga bilang bahwa data pedagang yang tidak tertib dan berjualan di luar mencapai 376 orang. Antua juga tegaskan bahwa aktivitas berjualan di area parkir dan badan jalan merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah nomor 10 tahun 2022 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat. Menurut aturan tersebut, semua pedagang wajib berjualan di tempat yang telah disediakan di dalam gedung pasar. Namun, pernyataan ini kontras dengan keluhan pedagang soal fasilitas dalam gedung yang tidak layak, terutama dari sisi kebersihan dan ukuran los. Nah, Pak Sudara, di usia kemerdekaan yang ke-81, masyarakat berharap dapat merdeka dari segala bentuk ketidakadilan. Bukan hanya kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan dari kemacetan, kemiskinan akibat omset yang anjlok, ketidaklayakan fasilitas, dan ketidakpastian aturan. Pasar Merdeka adalah cermin dari sebuah persoalan klasik, bagaimana menyeimbangkan kepentingan ekonomi rakyat dengan tata kota yang modern. Tanpa pendekatan yang adil, komunikasi yang baik, perbaikan fasilitas yang menyeluruh, dan pengawasan yang konsisten, siklus pembongkaran dan pendataan ini akan terus berulang. Nah, Pak Sudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Basudara. Sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an. Tapi kemerdekaan mesti katong isi dan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jangan biar beda suku, agama, bahasa dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Di balik merah putih yang hari ini berkibar, ada perjuangan panjang, ada keberanian, air mata, pengorbanan, bahkan nyawa yang diberikan para pahlawan demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Dulu, para pejuang mengangkat senjata untuk mempertahankan tanah air. Hari ini, perjuangan kita mungkin berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, melestarikan budaya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa juga merupakan bentuk perjuangan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berarti. Mari terus jaga semangat para pahlawan. Jadikan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Pengurus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara satu donci terakhir. Beta hadirkan pertemuan ibu saudara. Tentunya donci berikut ini beta hadirkan perkatun jelang jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana ibu saudara, kata masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang nanti akan beta hadirkan pertemuan ibu saudara. Jadi tetap dengar katun di Program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, antusiasme masyarakat Maluku mengikuti kegiatan SBIM Fun Run 2026 yang digelar Swiss Bell Hotel Ambon terus meningkat. Hal itu terlihat pada pelaksanaan tahun 2026, jumlah peserta tercatat mencapai sekitar 550 orang, jauh melampaui target awal yang hanya 300 peserta. Klaster General Manager Swiss Bell Hotel Ambon, Mirdat Elungan, Anto bilang peserta SBIM Fun Run berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak berusia 8 tahun hingga peserta dewasa. Menurut tentua, tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti bahwa kegiatan yang mengusung semangat hidup sehat mendapat respon positif dari masyarakat Maluku. Pelaksanaan SBIM Fun Run tahun ini juga dikemas berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan terlihat mulai dari seragam peserta hingga rangkaian aktivitas yang diberikan. Basudara, panitia turut menghadirkan sejumlah figur dan instruktur lokal untuk memberikan kegiatan stretching serta aktivitas lainnya, sehingga suasana kegiatan menjadi lebih menarik dan berbeda dari pelaksanaan sebelumnya. Mirdat juga bilang jumlah peserta yang mencapai 550 orang sebenarnya berada di luar target awal panitia. Selain kegiatan utama, peserta juga dimanjakan dengan berbagai door prize dan hadiah hiburan yang disiapkan panitia bersama para sponsor dan mitra. Mirdat bilang total hadiah yang disiapkan sekitar 300, belum termasuk sejumlah voucher dan hadiah hiburan lainnya yang diberikan kepada peserta. Anto tambahkan pihak Swiss Bell Hotel Ambon masih melakukan koordinasi dengan manajemen dan para sponsor terkait agenda kegiatan berikutnya. Salah satu rencana yang tengah disiapkan adalah kegiatan dengan konsep Nusantara Fashion Show yang akan mengangkat keberagaman budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Mira juga berharap tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan. Selain menjadi sarana menjaga kebugaran, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kebersamaan dan mendorong masyarakat Maluku untuk semakin peduli terhadap pola hidup sehat. Kegiatan SBIM Fun Run 2026 dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Leverisa didampingi sejumlah unsur Forkopimda di Provinsi Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda bersama kami, Programa 4 RRI Ambon.

tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berarti. Mari terus jaga semangat para pahlawan. Jaga kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke Bapak Saudara, katon masih di kabaran Donci. Satu info kembali kita hadirkan pertemani Bapak Saudara. Pemerintah Kota Ambon menyatakan komitmennya untuk memperluas pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai salah satu langkah memperkuat ekosistem ekonomi digital sekaligus memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Ambon Budin M. Watimena saat menghadiri closing ceremony Pekan QRIS Nasional Provinsi Maluku 2026 yang digelar di Jalan Patimura, Kota Ambon pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Bapak Saudara, dalam kesempatan itu Baduin mengapresiasi Bank Indonesia perwakilan Provinsi Maluku bersama seluruh pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan PKN 2026. Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat pembayaran digital. Baduin menilai perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Karena itu, masyarakat perlu beradaptasi agar dapat memanfaatkan teknologi secara produktif. Anto juga tambahkan penggunaan QRIS tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berkembang. Menurut Bodiwin, transaksi digital dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi pembayaran, memperluas jangkauan konsumen, sekaligus mendorong pelaku usaha beradaptasi dengan pola perdagangan yang semakin berbasis teknologi. Pemkot Ambon katanya akan terus mendorong agar penggunaan QRIS tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Pemanfaatannya diharapkan dapat menjangkau pasar tradisional, sektor pelayanan publik, hingga berbagai UMKM yang tersebar di Kota Ambon. Baduin juga mengingatkan masyarakat agar tidak melihat perkembangan teknologi sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan membuka peluang baru. Pesan serupa disampaikan kepada generasi muda, Baduin berharap anak-anak muda Ambon tidak berhenti sebagai pengguna teknologi, tetapi mampu menciptakan inovasi dan peluang ekonomi melalui kemampuan digital yang dimiliki. Nah, Bapak Saudara, Antua berharap momentum PKN 2026 dapat menjadi titik penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mempercepat transformasi ekonomi digital di Maluku, khususnya Kota Ambon. Baduin menilai QRIS bukan semata-mata instrumen pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang lebih mudah diakses, modern, dan inklusif bagi masyarakat. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Merah darahku adalah ungkapan bahwa semangat yang berkobar tidak akan padam hingga tetesan darah terakhir. Dan putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh. Mari kita jadikan hari kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri, masyarakat, dan bangsa. Indonesia maju, Indonesia hebat, Dirgahayu Indonesia.

Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di kabaran donci Pak Saudara. Kembali info kita hadirkan Kepala Rumah Tahanan Negara Karutan kelas 2B Masohi Idris Kilkoda bersama jajaran pejabat Rutan Masohi mengikuti siaran nasional di Taman Makam Pahlawan TMP Masohi pada Minggu 16 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Siaran nasional ini dihadiri Bupati Maluku Tengah Sulkarnain Awad Amir, Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI, Polri, dan jajaran pejabat daerah. Dalam kegiatan ini, Karutan Masohi didampingi Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Muhammad Irfan Haupea dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Mario Latuheru. Pak Saudara, rangkaian giat diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Dandim 1502 Masohi Letkol Infantri Adi Eka Jaya Saputra, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga, serta prosesi tabur bunga di makam para pahlawan. Nah, seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan hikmat sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan. Karutan Masohi bersama jajaran pejabat rutan turut melakukan tabur bunga di makam para pahlawan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat patriotisme dan pengabdian dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Basudara Idris Anto bilang, siaran nasional ini menjadi momentum bagi kita semua untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan. Semangat perjuangan mereka harus terus kita teladani melalui pelaksanaan tugas dengan penuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, sementara itu Pak Saudara, Kasubsi Peltah Rutan Masohi Ahmad Irfan HPA itu juga bilang siara dan tabur bunga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga pengingat bagi jajaran untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan melalui pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, melalui kegiatan tersebut, jajaran Rutan Masohi turut menunjukkan komitmennya untuk menghargai jasa para pahlawan sekaligus menjadi semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang turun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Masih tetap dengarkan di program PATRRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Basudara, satu donci terakhir kita hadirkan partemani Basudara. Sekaligus donci ini kita hadirkan perketun jelang jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Basudara, tetap dengarkan di program PATRRI Ambon, karena nanti di jam 5 ada acara-acara selanjutnya yang akan dihadirkan juga pertemuan Ibas Saudara. Jadi tetap dengar ketun di program PATRRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar momentum menggelar berbagai perlombaan, tetapi menjadi ruang untuk merawat persatuan, budaya, dan ingatan kolektif sebagai bangsa. Perayaan 17 Agustus juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperkuat gotong royong serta meneguhkan identitas Indonesia di tengah perubahan zaman. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo Anto bilang setiap daerah memiliki cara berbeda dalam merayakan kemerdekaan, mulai dari lomba di lingkungan kampung hingga upacara kenegaraan di tingkat nasional. Menurut Antua, keberagaman cara tersebut tetap memiliki pesan yang sama, yakni menunjukkan bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari Indonesia. Waluyo Anto menilai berbagai perlombaan 17 Agustus memiliki nilai sosial yang penting. Kegiatan seperti balap karung, panjat pinang, pentas seni, hingga karnaval mendorong masyarakat bertemu secara langsung, belajar sportif, bekerja sama, serta saling mengenal dan menghormati dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Antua mencontohkan panjat pinang sebagai gambaran pentingnya kolaborasi dalam membangun bangsa. Setiap peserta memiliki peran dan saling membutuhkan untuk mencapai tujuan, sehingga Indonesia juga membutuhkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, pendidik, tenaga kesehatan, seniman, dan berbagai kelompok lainnya. Waluyo juga menekankan bahwa merayakan budaya tidak berarti kembali ke masa lalu. Budaya dapat dikembangkan melalui teknologi dan kreativitas seperti musik tradisional yang dikolaborasikan dengan musik kontemporer, kuliner daerah yang dikembangkan di produk modern, hingga cerita piket yang dikemas dalam film, animasi, games, dan media sosial. Menurut Anto, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga budaya agar tetap hidup. Kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat nasional maupun dunia tanpa kehilangan akar identitas. Dengan demikian, perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus memastikan budaya dan nilai kebersamaan tetap hidup. Berbeda-beda, tetapi tetap memilih untuk hidup bersama sebagai Indonesia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Basudara. 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program Pater RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara saat ini katon suara di jam 5 atau pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Dan kebanya Pak Saudara sama-sama dengan kita dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini. Semoga hiburan yang kita hadirkan bisa bikin Pak Saudara terhibur, lalu info-info yang kita bagikan semoga bermanfaat para Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Nanti selanjutnya dari jam 5 sore ini sampai di jam 12 atau di pukul 24 waktu Indonesia Timur di malam nanti, Pak Saudara akan ditemani oleh Itawakano, tentunya dengan hiburan-hiburan dan juga info-info menarik di berbagai program acara yang sudah disiapkan Partai Mani Pak Saudara di edisi siaran ini ya, Senin tanggal 17 Agustus tahun 2015. Sebelum kita pamit Pak Saudara, selamat merayakan hari ulang tahun atau Dirgahayu ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Maju terus Indonesiaku, semangat terus, tetap jaga persatuan di dalam negeri ini ya Pak Saudara. Oke, untuk Pak Saudara yang sedang menikmati liburan di hari kemerdekaan ini bersama dengan keluarga, selamat menikmati liburan. Semoga liburan kali ini memberikan sukacita tersendiri untuk Pak Saudara bersama dengan orang-orang yang sedang menikmatinya. Oke, Pak Saudara, kita pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat sore, selamat beraktivitas buat yang sedang beraktivitas. Sampai jumpa lagi, amatur.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, selamat sore. Salam jumpa lagi dengan Beta Itawakano di sore hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat dan tetap semangat pastinya. Dan juga Beta mau mengucapkan untuk pendengar semua Dirgahayu Indonesia yang ke-81, semoga katong semua tetap bersatu untuk Indonesia yang lebih kuat lagi. Dan di hari ini mau cek dulu ya, apakah ada yang masih setia stay tune dengan kita sampai sudah di jam 17 waktu lebih 28 menit waktu Indonesia Timur, atau mungkin ada sebagian yang lagi sibuk-sibuk persiapan untuk ikut lomba, atau yang lagi mengikuti penurunan bendera. Juga tetap semangat pastinya. Siapa nih yang hari ini udah dapat hadiah dari lomba-lomba 17 Agustusan? Ya boleh spill menang lomba apa aja, terus hadiahnya apa aja ya, karena biasanya 17 Agustus itu selain ya kita upacara, kemudian juga mengikuti rangkaian peringatan HUT RI ke-81 tahun ini, pasti juga akan ada banyak games dan juga keseruan-keseruan lainnya yang sudah disiapkan oleh panitia 17 Agustusan ya, untuk teman-teman semua yang mengikuti rangkaian kegiatannya. Nah, di sore hari ini Beta kembali menghiasi ruang dengar pendengar dengan beragam informasi. Kemudian ada hiburan-hiburan donci-donci yang sudah Beta siapkan pastinya. Setelah tadi mungkin Basudara sudah stay tune dari jam 5 subuh ya sampai dengan jam 17 dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore tadi, dengan dua penyiar sebelumnya yang sudah pasti juga menghadirkan beragam informasi dan hiburan yang seru-seru juga. Di sore hari menjelang malam ini kembali dengan Beta ya, akan menemani pendengar semua sampai nanti menjemput pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan Beta harap untuk pendengar yang sedang mendengarkan katon di hari ini tetap stay tune. Tetap stay tune dan semoga katong bisa seru-seruan bersama sampai nanti dengan tetap siaran. Untuk pendengar tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Saudara, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, semangat nasionalisme membangun membumbung tinggi di Kecamatan Seram Timur. Hal tersebut terlihat dalam upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera tingkat Kecamatan Seram Timur yang dipimpin langsung Kepala Lapas Geser Nober Hasanda yang berlangsung hikmat di aula Sekolah Tinggi Agama Islam Seram Timur pada Minggu 16 Agustus 2026. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Seram Timur serta para stakeholder sekecamatan dan juga hadir dengan penuh bangga orang tua dari anggota Paskibraka yang dikukuhkan. Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada bendera merah putih yang dipimpin oleh Komandan Pasukan Paskibraka. Selanjutnya, Kepala Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas 3 Geser Iwan Swatka membacakan ikrar Putra Indonesia yang diikuti dengan sungguh-sungguh oleh seluruh calon anggota Paskibraka. Puncak acara ditandai dengan penyematan lencana Garuda dan pemasangan kendit secara simbolis oleh Kepala Lapas Geser selaku Inspektur Upacara kepada Komandan Pasukan Paskibraka. Proses ini menjadi tanda resmi dikukuhkannya para putra-putri terbaik Kecamatan Seram Timur sebagai anggota Paskibraka yang siap mengembang tugas mulia pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81. Acara pengukuhan ini ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah antara anggota Paskibraka, Forkopimcap, dan pihak keluarga yang menyelimuti suasana dengan penuh kehangatan dan kebanggaan. Dengan dikukuhkannya Paskibraka ini, Kecamatan Seram Timur menyatakan kesiapannya untuk menggelar upacara peringatan HUT RI ke-81 dengan hikmat dan juga lancar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jakarta. Alisader Kasing, sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu Kasing, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Deng yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronny Lopez dan musiknya diaransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang

Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Dobo melaksanakan penyerahan remisi umum bagi narapidana pada Senin 17 Agustus 2026. Pada momentum peringatan kemerdekaan tahun ini, sebanyak 52 warga binaan Lapas Dobo tercatat sebagai penerima remisi umum. Penyerahan remisi yang berlangsung di lapangan upacara kantor bupati dilakukan secara simbolis dengan diwakili oleh 2 orang warga binaan sebagai representasi dari seluruh penerima remisi. Setelah penyerahan secara simbolis di kantor bupati Kepulauan Aru, rangkaian kegiatan dilanjutkan di Lapas Dobo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI sekaligus bentuk penghargaan atas proses pembinaan dan perubahan positif yang telah ditunjukkan oleh warga binaan selama menjalani masa pidana. Melalui rangkaian kegiatan penyerahan remisi umum dan penutupan pekan olahraga ini, Lapas Dobo berharap semangat kemerdekaan dapat terus tumbuh dalam diri seluruh warga binaan. Tidak hanya menumbuhkan rasa nasionalisme, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan, sportivitas, kebersamaan, serta motivasi WBP untuk terus mengikuti proses pembinaan dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik sebelum kembali dan diterima di tengah masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara Katong sudah dipukul 19.31 menit dan saatnya beta hadirkan mini feature ya, atau feature budaya untuk pendengar di malam hari ini. Edisi hari ini Katong sama-sama akan mendengarkan feature budaya dengan judul Tradisi Dalam Tapur. Untuk pendengar yang ada stay tune, jangan di station, tetap di Promote FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Saling berebut makanan adalah klimaks dari tradisi tapur pada Hari Raya Idul Fitri di negeri Tengah-Tengah Jasira Lehitu, Maluku Tengah, Pulau Ambon. Tradisi tapur menjadi monumental karena diikuti juga warga non-muslim dari negeri Abubu dan Hatusua. Dua negeri ini dipisahkan oleh lautan, Abubu dari Nusa Laut Kepulauan Liase, sedangkan Hatusua dari Seram bagian barat.
2: Pendengar, saya sedang berada di negeri Tengah-Tengah. Saya mengajak Anda melihat indahnya keberagaman melalui tradisi tapur yang syarat dengan nilai-nilai universal.
1: Idul Fitri bagi kaum muslim adalah hari kemenangan. Namun, bagi warga negeri Tengah-Tengah selalu tentang tapur. Tradisi ini lahir dari kesadaran spiritual akan besarnya pahala dan manfaat memberi makan pada hari Nan Fitri. Raja negeri Tengah-Tengah, Patiraja Toharia bercerita, tapur adalah warisan masa lampau yang wajib disajikan oleh raja, saniri negeri, penghulu, dan orang-orang berkecukupan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapur ini biasanya untuk penghulu, pejabat atau raja, saniri, biasanya itu setiap lebaran itu diharuskan bikin makanan seperti ini yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat negeri, ataupun karena saudara Pelagandong ada yang dari Abubu maupun dari Hatusua, biasanya di malam lebaran itu mereka akan datang untuk menikmati setiap hidangan yang Katong sediakan di sini. Nah, harapannya itu kan untuk tradisi ini kita pertahankan karena bisa mempersatukan hubungan dengan basudara dari Hatusua, Abubu maupun dari Hutumuri, keluarga Tuharea yang ada di Hutumuri.
1: Tradisi tapur menggeliat setelah salat asyar. Tapur diangkat dan diarak keliling kampung dengan tarian hadrat yang atraktif menuju Masjid An-Nikmah. Warga Pelagandong, Abubu dan Hatusua ikut memanggul tapur dengan sukacita. Saniri negeri Ahmad Leorima berkilah, tapur diwariskan oleh para leluhur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban hidup masyarakat Tengah-Tengah. Tapur mempersatukan umat Islam dan Kristen dalam nuansa kebersamaan.
4: Sebenarnya tradisi tapur ini sudah dari zaman dulu ya. Dari Islam berkembang di Indonesia sampai di Pulau Ambon, termasuk di Tengah-Tengah, sampai dilestarikan sampai saat ini. Jadi tapur ini tujuannya untuk mempersatukan masyarakat pedesaan yang ada dalam lingkungan pemerintahan di Tengah-Tengah. Dia menghubungkan antara manusia dan manusia itu sendiri. Entah dari istilahnya orang awam bilang pela atau gandung, sama-sama kita merayakan Idul Fitri sama-sama. Pela dari Abubu, dari Hatusua, bahkan keluarga dari Hutumuri juga. Itu salah satu tradisi. Jadi tapur ini dengan sendirinya dia mempersatukan persatuan dan kesatuan umat Islam dan umat Kristen.

0: Dari materinya, tapur bukanlah sesuatu yang mewah dan sulit didapat, karena hanya berupa makanan ringan. Nilainya hanya setara 3-5 juta rupiah, atau sekira 100 juta rupiah untuk puluhan tapur yang disajikan pada setiap perayaan Idul Fitri. Namun makna yang terkandung di dalamnya tak bisa dibeli dengan uang.
1: Erna Lalopua dari Abubu.
2: Erna seberapa kali datang ke sini?
1: Sudah sekitar 4 kali, tapi baru pernah hari ini dapat yang seperti begini. Jadi rasa bangga sekali untuk keadaan seperti ini.
2: Ya, jadi Ibu berharap juga kalau kita hubungan Pelagandong, tengah-tengah.
1: Iya. Pelagandong, tengah-tengah dengan Abubu tetap terikat, terjalin. Seperti yang sudah-sudah datuk-datuk bangun, harus katong yang sekarang ini bangun seperti itu juga. Supaya katong tetap mempererat hubungan Pelagandong ini akan seng tak putus.
2: Dari mana namanya?
3: Peggy Metiari. Pince.
2: Aldo. Dari Hatusua kan?
3: Iya.
2: Senang datang di
3: sini. Iya, senang. Iya, harapan katong selalu terjalin hubungan yang harmonis, selalu terikat pela.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, tapur bagi tiga negeri Pelagandong melambangkan arti kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Ale rasa beta rasa, katong semua satu gandong.
0: Tapur yang dimasukkan ke dalam masjid tak langsung dibagikan. Secara tradisi, harus didahului dengan prosesi khatam Quran dan salawat usai salat Isya. Serunya, sebelum prosesi khatam Quran diselesaikan, warga tiga negeri yang berdesakan di pelataran masjid, tanpa menunggu komando, langsung berebut makanan hingga terjadi aksi tarik-menarik dan dorong-mendorong. Meski demikian, tak ada yang tersinggung atau berkecil hati. Karena semua kebagian dan tapur benar-benar mempersatukan hidup orang basudara. Raja Negeri Hatusua, Petrus Tuhuteru, ikut berbaur bersama warga.
5: Sebagai orang basudara, bangga bisa hadir di tengah-tengah kehidupan basudara di Pela tengah-tengah di negeri sini. Dan memang acara tapur ini sudah beberapa kali kita hadiri. Dan yang paling menarik itu ketika acara ini jalan, itu kamu berkumpul.
0: Meski sederhana, tradisi tapur bagi warga tiga negeri bagaikan energi yang menghidupkan spirit Pelagandong. Energi tersebut akan terus menghangatkan ikatan hidup Pelagandong karena damai itu sederhana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah Kato melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Yang baru saja lewat ada Negeri Lelemuku ya. Dan selanjutnya pendengar di malam hari ini, katong sudah di pukul 20 lebih 16 menit seperti biasa di jam 8 malam ya. Akan ada mini drama yang akan menghiasi ruang dengar pendengar di malam hari ini. Dan edisi hari ini ada mini drama dengan judul Asal Mula Nama Tanjung Martha Fons. Untuk pendengar yang sedang mendengarkan RRI Ambon, Prompat RRI Ambon di malam hari ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan tetap dengarkan katong di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Legenda Tanjung Martha Fons, sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Martha dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Martha adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Martha dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Martha, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Martha dengan maksud hendak melamar Martha. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Martha dengan alasan Martha belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Martha dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martha Fons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Bapak, apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas, pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah. Kalau Mama mau memijitnya. Tapi, iya ya. Hari ini Mama mau memperhatikan Bapak. Tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah. Tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu. Saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita Marta sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta? Marta?

0: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta raba ganti dulu. Ada apa, Ma?
1: Ini, Na. Apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
0: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta sudah taruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
1: Baguslah kalau begitu, Na. Sekarang Marta makan dulu, Setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta mau lepi bajalange jual sagu jua.
0: Tapi Ma,
1: ada apa le Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan nih.
0: Jadi begini Ma, beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu Mama?
1: Tentu bisa saja Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Marta yang perlu khawatir. Mama jual dulu begitu lagi. Kalau waktu itu Mama umur sama Marta sekarang nih, Mama dapat suruh dari Nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
0: Ya Ma, barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku Ma.
1: Sudahlah, Marta tenang saja, tetap berdoa, pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal di lang kampung nih toh, banyak orang yang suka di sekitar sini.
0: Oh, begitu ya Ma?
1: Iya.
0: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah, beta mau pergi bajual.
1: Mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bangga par Marta.

0: Ma, Mama, Dete su siap rapi bajual nih.
1: Oh iya. Ata, su hitung kablong. Jumlah sagu yang dibaki tadi yang Mama su taruh tuh.
0: Sudah Ma, Beta su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh.
0: Iya Ma. Nah,
1: kalau begitu pesanan sagu yang par pelanggan tuh antuk pu rumah dekat asrama tuh. Ya antuk mungkin warna merah. Tepat di ujung asrama belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ eh, bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke, baiklah Ma. Nanti Beta bawa orang pesanan. Sekarang Beta pi dulu Ma eh.
1: Bye-bye di jalan Nona eh. Hati-hati di jalan. Ingatang, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares. Pulang tempo jua. Eh?
0: Iya, Ma.

0: beli sagunya. Sagunya enak. Om, Tante.
1: Nona. Nona ya, jual sagu.
2: Ya.
1: Mari, mari. Mari.
2: Ya, Om. Om mau beli sagu.
1: Iya, Nona. Sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, Kapa.
2: Pastilah, Om. Om bali dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan Beta pun Mama.
1: Wah, Beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini, Kapa.
2: Itu sudah, Om. Betul sekali.
1: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om Lia itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
2: Oh Om, itu tuh Beta pun Mama. Oh. Memang yang biasa jualan tuh Mama. Tapi sekarang.

0: Oh, kalau begitu, katong seng ragu-ragu lah untuk Bali Nona punya sagu. Lalu, Nona ini nama siapa?
1: Iya betul om, beta ini nama Mina pung Ana, beta nama Marta om, om mau panggil Ata juga bisa.
0: Oh iyo oh Nona Marta kah? Baiklah Nona Ata, om bali sagu 20 jua.
1: Iya om, om ini sagu 20 buah beta su isi di tas nih, sama pung harga 20 rupiah.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak le om eh.
0: Kalau begitu, danke banyak le Nona Marta eh.
1: Iya sama-sama om.
2: Nona, sagunya berapa satu buah?
1: Sagu satu buah, 1 rupiah bu. Bu mau beli berapa?
2: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua 20 rupiah tuh?
1: Iya bu. Beta isi dulu bu eh. Iya bu, ini nih 20 buah, semua 20 rupiah. Terima kasih banyak le bu eh.
2: Terima kasih le Nona. Sebentar. Sagu nih buatan Mama Mina kak?
1: Iya betul sekali bu. Ini beta mama pun sagu tapi beta yang jual akang.
2: Oh iya sudah. Beta lihat sagunya jadi beta tanya sa. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli berarti Nona nih Mama Mina ku anak kak?
1: Iya betul sekali bu. Itu sudah jadi yang penting bu su kenal beta toh. Jadi kalau lain kali beta lewat lai bisa beli sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
2: Kali lai. Danke banyak le Nona eh. Beta pi dulu.
1: Iya, sama-sama, Bu.
0: Nona Marta. Sagu buatan Nona punya mama nih, akang sudah terkenal par katong warga di sini. Om yakin sabantar le Nona pung sagu nih akang laku habis.
1: Amin. Danke banyak le Om su kasih dukungan par beta. Tapi Om jang marah, beta tanya dulu.
0: Kenapa
1: kios tuh? Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akan jalan lewat mana eh?
0: Oh, kios merah tuh Nona nanti jalan ke sana saja, lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh? Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
1: Oh iya Om. Dan kebanya le, soalnya beta mau bawa mama pempesanan ke situ dulu. Kalau begitu beta permisi juga ome.
0: Iya Nona, jalan bye-bye.
1: Sagu, sagu. Sagu. Beli sagu. Selamat sore tante. Tanta, selamat sore.
3: Iya Nona, bagaimana? Ada yang bisa tante bantu kah?
1: Iya tante, beta cuma mau antar pesanan sagu dari mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
3: Oh, ini sagu dari Mama Mina kah?
1: Iya tante, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
3: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu Nona?
1: Betul tante, ini Mama Mina punya anak tapi beta sebesar tante. Mama ada di rumah tante, sekarang nih beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
3: Oh bagus Nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia. Jadi Nona yang harus teruskan Mama punya usaha toh.
1: Iya tante, danke banyak. Tante, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga 50 rupiah.
3: Danke Nona, ini uangnya.
1: Iya tante, sama-sama. Beta permisi dulu tante.
3: Iya Nona.
1: Ah, ternyata sia-sia beta bantu mama bajual sagu. Walaupun beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang su terjual. Kalau sabantar beta pulang deng sagu yang laku terjual, pasti mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat beta naik kapal Portugis, lalu beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi apa bisa Beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin beta bisa mencapai impian itu. Astaga, kenapa beta harus melamun? Ini sore. Baiknya beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
4: Sagu-sagu! Sagu! Om, tante beli sagu! Sagu! Sagu, sagu pak, ibu, mama, sagu! Sagu, sagu! Sagu!
5: Sagu! Hai nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
1: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
5: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil nona. Bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik nona. Di manakah nona tinggal?
1: Ah, tuan bisa saja tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini tuan, tidak jauh dari asrama ini. Kira-kira beberapa ratus meter saja tuan.
5: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
1: Benar tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini. Dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini tuan.
5: Wah, rupanya itu mamanya nona ya. Baguslah, berarti nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali. Tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
1: Tuan? Tuan, halo tuan, halo tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
5: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
1: Tuan ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa tuan, masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
5: Oh iya nona, maaf. Mungkin saya terlalu dalam memperhatikan nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
1: Tuan mau beli berapa?
5: Saya beli saja semuanya.
1: Ah, yang benar tuan. Tuan mau beli semuanya.
5: Benar nona, saya beli semua.
1: Aduh, baiklah tuan. Banyak sekali yang tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
5: Berapa harganya nona?
1: Semuanya 60 rupiah tuan.
5: Baiklah, ini uangnya nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk nona saja.
1: Wah tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
5: Tidak apa-apa nona, itu bonus buat nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik nona.
1: Waduh tuan, saya jadi malu terima pemberian tuan.
5: Sudahlah nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
1: Baiklah tuan, terima kasih banyak tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
5: Maaf nona, apa saya boleh tahu siapa nama nona?
1: Nama saya Martha tuan.
5: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
1: Oh, tuan Alfonso.
5: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya tuan lagi ya.
1: Baiklah tuan. Eh, maaf Alfonso.
5: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
1: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, ma, beta su pulang nih ma.
6: Wah, syukurlah Atta, Atta sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Atta hari ini?
1: Lumayan ma, hari ini jualannya laku terjual semuanya.
6: Amin. Betul kan kata mama? Atta tidak perlu khawatir. Pasti jualannya terjual habis.
7: Iya, Ma.
6: Nah.

0: Ma, sagu-sagu su siap kah belum? Beta su siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Ma. Habis, siapa lah yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Atta, sagu Mama su siap akang. Sekarang Atta bawa jual-jual sama kemarin tuh leh. Putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin, pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pi dulu, Ma.
1: Bye-bye di jalan ya, Nona.
0: Iya, Ma.
2: Sagu, papa mama, sagu. Sagu, om, sagu.
3: Marca, Marca, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
0: Iya, iya Tuan Alfonso.
3: Marca, bukankah saya sudah katakan, kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
0: Iya Alfonso, maaf, selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
3: Tentu Martha, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu, duduklah sejenak. Jangan khawatir, saya pasti beli semua sagu yang ada.
0: Terima kasih Alfonso, kamu baik sekali.
3: Tapi Martha, perlu kamu tahu, selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu, Martha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
0: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso?
3: Mungkin saja Martha, tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
0: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu Alfonso?
3: Martha, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
0: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tapi...
3: Tetapi apa, Martha? Katakanlah sekarang.
0: Begini, Alfonso. Saya bukan tidak suka atau tidak mau. Tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
3: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
0: Entahlah Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
3: Baiklah Martha, saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
0: Baiklah Alfonso, saya permisi dulu.
3: Iya Martha kekasihku.
1: Martha, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
0: Iya Ma, Mama, Beta mau bilang sesuatu.
1: Mau bilang apa Nona? Kelihatannya serius sekali.
0: Begini Ma, hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lai.
1: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang? Apa Martha sudah melakukan kesalahan?
0: Ya sing lama, tentara itu datang por mau batamu saja.
1: Oh, Mama kira ada apa lai?
0: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
3: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Martha?
1: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Martha. Dan saya mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nah, cepat buatkan minuman.
3: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Martha dan bertemu langsung dengan mamanya.
1: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
3: Perkenalkan, saya Alfonso.
1: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Martha.
3: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso. Tidak usah panggil Tuan.
1: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil Tuan. Biarlah saya tetap memanggil Tuan. Lalu apa yang membawa Tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
3: Begini, Mama Mina, saya datang ke sini selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak Mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
1: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
3: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
1: Tuan Alfonso, bagi saya, ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
3: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
4: Tuan Alfonso, maaf, saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
3: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
1: Martha? Martha?
0: Iya, Ma.
1: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
0: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Bapak itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
3: Baiklah, Martha. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
0: Tetapi apa, Alfonso?
3: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ampun.
1: Siap, Komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Harusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis De Kok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Pendengar Katong masih menemani pendengar semua di malam hari ini dan memasuki pukul 21. Sekarang Katong sudah ada menit kedua ya. Dan seperti biasa di jam ini Katong akan hadirkan Matawana Pro 4 di mana pendengar boleh merequest lagu-lagu yang ingin didengarkan di malam hari ini. Dan untuk line teleponnya masih sama di 0911311544. Di WhatsApp juga kami buka kesempatan, yang mau WhatsApp boleh, yang mau telepon boleh, asal jangan video call ya. Dan di Instagram juga boleh sekali. Nah, untuk pendengar sambil menunggu yang lain bergabung ya, boleh ya kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah kita siapkan. Dan untuk pendengar di malam hari ini yang sudah stay tune dengan Katong jangka mana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang baru saja berlalu ya, membuka katung Mata Warna Perompak di malam hari ini. Tadi ada Mario Geklau, ini featuring Yolanda. Kemudian ada Sepi di Hati dari Ceken Supu Sepa, dan Balai Pulang 3 dari Justy Aldrin, lagunya featuring Toton Karibo Official. Oke, seperti biasa pendengar semua di malam hari ini ya, di tanggal 17 Agustus yang dimana hari ini katong merdeka semua. Semoga katong tetap merdeka jiwa raga ya. Dan untuk pendengar yang sudah standby, yang sudah menggebu-gebu hati sugaru-garu mau request lagu di malam hari ini ya, cus langsung bisa di line teleponnya 0911311544, kemudian juga di WhatsApp-nya ya, boleh chat, boleh telepon tapi jangan video call ya. Telepon WhatsApp aja di 0813-5624-5887. Yang belum ada WhatsApp-nya sekali lagi kita sebutkan, tolong dicatat, tolong diketik, tolong disimpan ya, di 0813-5624-5887. Di Instagram juga beta pantau ya, yang mau DM kak itu mau request lagu ini itu, mau salam ini itu, boleh sekali, boleh pas sekali. Oke, pendengar setia Mata Warna Perompak di malam hari ini, katong buka line telepon, yang mau bergabung bisa langsung di 0911311544 untuk requestan di Mata Warna Perompak malam hari ini. Baru dibuka udah ada yang kring. Katong cek orang mana nih yang bergabung. Mata Warna Perompak, selamat malam. Orang mana ini?
1: Merdeka, Mata Warna Perompak.
0: Merdeka. Halo. Halo. Halo, ini bukan halo-halo Bandung ya. Halo, Namlea.
1: Orang mana kak ini?
0: Abang Dewa kak ini.
1: Salah sambung kali.
0: Salah sambung? Dengan siapa ini berarti?
1: Dengan kakak Ita.
0: Kakak Ita mah di Ambon, kalau yang di Namlea mah Bang Dewa. Abang Dewa, kabar bagaimana tuh?
1: Saya tadi ketemu ada abis upacara bendera, katong kegiatan sedikit. Lari karung, tangkap bebe, makan kerupuk.
0: Waduh, tonton sebentar. Dispil dulu, tadi apa, main apa-apa aja?
1: Tutup mata pakai ini kan,
0: pakai kain
1: apa, kain hitam, baru katong tangkap bebe.
0: Tangkap bebe, oke, seru. Tangkap orang punggaknya sih nggak apa-apa, asal jangan tangkap orang pembini, bahaya ya. Oke, apalagi?
1: Atau tangkap pantai tentaku.
0: Apalagi lombanya?
1: Lari karung.
0: Oke, apalagi?
1: Makan kerupuk.
0: Apalagi? Udah itu aja.
1: Gigi sendok
0: ada mutelnya. Oke. Nah, pertanyaannya dari sekian banyak lomba tadi yang sudah disebutkan Abang Dewa, ada yang menang, Seng?
1: Beta tangkap bibit sini dapat juara, Kak. Oke. Bagaimana mau tangkap dapat juara tangkap orang kaki?
0: Berarti pengalaman ya.
1: Dia lagi tangkap bibit, tangkap kaki, tangkap kaki.
0: Oke, katong tinggalkan dulu perlombaan-perlombaan 17 Agustus. Katong lagu dulu.
1: Lagu dulu. Telkomsel dong.
0: Telkomsel. Oke, mau salam-salam dulu boleh, silakan Bang Dewa.
1: Oke, Kak. Buat kakak kita selalu semangat ya, merdeka kakak.
0: Merdeka.
1: Selalu semangat. Kemudian buat yang lain-lain, Bio, ada Abang Deden, Marcel yang punya mana seram, Mas Yono yang punya gemba, kemudian Syarif Hidayat, Fabio juga, ada Ewin, terus Bunda Marni, Bunda Popi, Kakak Rere, Kakak Yayat, Caca Linda yang punya rumah tiga, Eva Talake, Eva Waihaung, terus Ayu bareng keluarga Lima Sohi, ada Fina yang punya Kebun Jarum Jakarta, kemudian Bu Dewi yang punya Wonosobo. Semoga selalu sehat di hari kemerdekaan Bunda. Siapa lagi ya? Stevi juga, ada Mr. Gasuk bareng rekannya Tony di Puncak Tuni. Terus ada Enja yang punya Bentas, Grasa yang punya Batu Meja, Bung John yang punya Bentas, Apa lagi? Makanya dia vaksin semua kah, Pak?
0: Sudahkah?
1: Yang lain ketemu bungkus juga kakak.
0: Oke, nanti kalau lupa ada lagi yang mau disalam.
1: Stevie sudah ya kakak, Stevie.
0: Oke.
1: Saya punya adbet. Telkomsel tapi yang original ya, yang lagu remix yang apa musiknya remix.
0: Musiknya remix ada, yang mana lagi itu?
1: Ada. Kan dia original ada, remix ada itu.
0: Oke, kita cari ya.
1: Siap.
0: Oke deh, siap. Bang Dewa, terima kasih. Sampai bangku dapat. Dado.
1: Sampai bangku dapat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Namleas bergabung. Orang mana lagi nih yang sudah kering ini? Ya, katong cek dulu. Di WhatsApp masih sunyi sepi malam tanpa sinar bulan ya. Oke, ada dengan siapa nih? Halo, Matawana Pro Ampas, selamat malam. Halo. Halo. Oke, saya ada suaranya ya. Nanti boleh gabung lagi. Line telepon sudah kembali kita buka, pendengar silakan yang mau gabung 0911311544. Halo, Matawana Pro Ampas, selamat malam.
2: Selamat malam Pro Ampas.
0: Selamat malam. Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Haris di Kompleks Ungkulian Desa Batu Merah.
0: Dengan Bapak Haris.
2: Iya.
0: Bapak Haris, salam kenal dengan Nona Ita Wakano di studio. Tadi asalnya dari mana? Batu Merah kah?
2: Iya, di Batu Merah Ungkulion.
0: Batu Merah Ungkulion. Oke, siap. Pak Haris, salam kenal dengan Ita. Malam ini mau request lagu apa?
2: Lagu Dari Ujung Halmahera saja.
0: Dari Ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh, itu ya?
2: Oke.
0: Oke. Mau salam-salam boleh, silakan.
2: Soalnya beta belum tahu nama-nama yang semua, jadi kepada yang tadi Abang siapa?
0: Abang Dewa.
2: Abang Dewa yang namanya, dan ya belum tahu semua namanya.
0: Iya.
2: Untuk semua juga.
0: Siap.
2: Siap.
0: Berarti nanti sering pantau ya Pak Haris ya, supaya bisa kenal pendengar yang lain juga.
2: Oke.
0: Oke, terima kasih Pak Haris.
2: Sama-sama.
0: Nanti lagunya menyusul.
2: Iya.
0: Terima kasih, dadom.
2: Dadom.
0: Iya, tadi orang Namlea sudah, orang Batu Merah sudah ya. Orang mana lagi nih yang mau gabung? Ayo, cus silahkan di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Oke, ada yang sudah bergabung nih. Orang mana ini? Orang jauh ke orang dekat? Halo, Matawana Pro Ampas, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Matawana Pro Ampas.
0: Selamat malam.
3: Mana itu yang cantik?
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Nona Nona.
0: Dengan Nona Nona? Nona Nona yang di mana itu? Di Manado?
3: Yang di Malalayang dong.
0: Di Malalayang.
3: Nano Nano dang.
0: Nona Nona Nano.
3: Nona Ita.
0: Nona Nano
3: Nano. Nona Nona Nano.
0: Bahaya. Ini berarti panggilnya apa? Mbak Ati ya? Mbak Ati.
3: Ini Mbak Ati yang tak sih?
0: Kenapa?
3: Ini Mbak Ita atau Ati sih? Perasaan Ita ya kayaknya?
0: Ita.
3: Kok Mbak Ati?
0: Maksudnya beta panggil apa ini? Ini dengan siapa dulu nih Mbak? Di Manado ya?
3: Di Manado. Nona Nona ini. Nona.
0: Nona Nona.
3: Nona Nona yang manis asam asin itu. Nona Nona Ellen.
0: Nona Ellen di Manado.
3: Manado Malalayang gitu.
0: Oke.
3: Alamatnya gitu.
0: Oke, siap. Apa kabarnya? Apakah baik?
3: Puji Tuhan, sehat, bersuka cita, bersemangat.
0: Amin, amin, amin.
3: Kita bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat walafiat, semangat. Apalagi ini kan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi kayak semangatnya
3: merdeka,
0: itu
3: merdeka, merdeka,
0: merdeka, merdeka, merdeka. Ini kayaknya membara ya, api-api
3: membara, menyala, menyala.
0: Menyala, menyala abangku. Siap malam ini mau request lagu apa, cintaku?
3: Oh, lagu apa ya? Kayaknya, kalau lagu Manado boleh.
0: Boleh, satu deh.
3: Judulnya dari itu ya, Expire.
0: Expire, apa tuh? Dari ya, siapa
3: Expire
0: tuh?
3: Expire yang kalau nggak salah dia dari Coco Lense kah?
0: Koko Lense. Oke, Bunda sebentar, iya. Ini beta cari lagunya dulu ya. Siapa tahu judulnya atau penyanyinya ini salah aja, nanti ketong sudah hilang jalan ini.
3: Iya, kayaknya sih apa? Dia featuring sih Koko Lense, yang nyanyi cewek namanya Mila Yakobus ke apa?
0: Koko Lense featuring Melandi Yakobus.
3: Iya, Melandi Yakobus. Okay, iya.
0: Oke, okay, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
3: Amo salam pertama buat Nona Iten, cantik manis baik hati. Terima kasih seterima Nona Nona Nano Nano.
0: Siap.
3: Betelpon. Semoga selalu sehat, amin. Tetap semangat, diberkati bersama keluarga yang ada
0: amin,
3: di rumah.
0: Amin.
3: Yang ada lewat tadi Pak Dewa Hujan ya. Terima kasih salamnya Pak Dewa. Salam sehat, salam kompak selalu. Merdeka Pak Dewa. Terus di bawah Pak Dewa itu siapa? Tete-tete siapa itu tadi yang masuk?
0: Tadi penelpon baru namanya Pak Haris. Enggak, dari Batu Merah.
3: Oh bukan, kalau yang dia salam kenal ya, yang di Batu Merah Pak. Siapa?
0: Pak Haris.
3: Oh Pak Haris, salam kenal ya. Tidak, yang di sebelahnya Pak Dewa itu tete-tete dari dia di Namlea, bukan di Kebun Cengki. Dia itu di Namlea, tete-tete Junaidi itu. Dia yang jalannya itu pakai tongkat. Dia tuh pakai tongkat.
0: Bunda Ellen, jangan ya, jangan saling menghujat di sini ya. Nanti boleh menghujatnya maaf, di soalnya, WhatsApp aja.
3: Maaf, soalnya dia bilang saya sudah nenek-nenek. Bagaimana saya tidak ada cucu nenek? Bagaimana caranya?
0: Oke, berarti Bunda Ellen ini masih nono ya, Pak Junaidi ya.
3: Nono ini.
0: Oke, nanti lanjut menghujatnya di telepon masing-masing aja ya, Bunda Ellen ya.
3: Oke, maaf ya Nona Ita.
0: Oke, okay, siap.
3: Panasnya hatiku menyala membara.
0: Lanjut Bunda Ellen, silakan.
3: Lanjut, bersama adik-adikku yang cantik manis baik hati, hari-hati yang ada di Monaken. Salam manis, salam sayang. Ada kakak Eva di Talake juga, salam manis, salam sayang. Ada kak Rere juga. Ada Bunda Marni. Ada kak Yaya. Ada Bunda Poppy. Ada siapa lagi ya? Ada Fabio di Suli. Pak Deden di tengah-tengah. Ada Erik di Masohi. Dan, oh ada Bung Stevi di hati besar. Selamat malam, salam kemerdekaan. Dan semua pendengar setia Matawana Pro 4 di mana saja berada. Selamat malam, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Untuk Nona Ita yang cantik manis baik hati, terima kasih.
0: Selamat malam, salam sehat, merdeka. Tiga lagu sudah beta siapkan, ini requestan dari para pendengar di sesi pertama malam hari ini. Ada siapa aja? Ada Bang Dewa di Namlea, Bapak Haris di Batu Merah ya, di Kongkoliong. Kemudian Bunda Ellen di Manado. Oke, siap mengudara lagu-lagunya. Ada apa aja Kak Ita? Ada yang bikin katong, kalau Bang Dewa bilang lagu Inja Bumi kah? lagu Telkomsel dari Caken Supu Sepa. Kemudian ada Helmi Pesulima dan anakku ini Maluku Tanah Pusaka ya, yang tadi dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh. Dan katong tutup sesi pertama dengan requestannya Bunda Ellen, Nano-nano, Nona-nona ya. Expire dari Koko Lens featuring Melandi Yakobus. Oke, nanti yang belum masuk jangan berkecil hati, jangan patah semangat, karena nanti setelah tiga lagu ini beta masih akan buka sesi request lagi pastinya, dan katong akan seru-seruan sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Jadi nanti di lagu Expire ya, pastikan pendengar dong sudah stay tune dengan teleponnya. Setelah lagunya selesai langsung kring kring kring kring kring ya. Yang mau telepon boleh WhatsApp ya. Ada katong punya WhatsApp di 081356245887. Cus katong dengarkan tiga lagu ini. Tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Mata Wana Promot masih hadir menghiasi ruang dengar pendengar di malam hari ini. Dan yang mau bergabung bisa siap-siap ya di 0911311544. Dan untuk lain WhatsAppnya di 0813-5624-5887. Di WhatsApp sih belum ada yang gabung ya. Atau mungkin setelah ini langsung boleh gabung-gabung aja. Di Instagram juga beta tunggu. Yang mau bergabung bisa langsung DM di Instagramnya Pro4RRI Ambon. Oke, line telepon sudah beta buka pendengar. Yang mau bergabung bisa langsung di line telepon yang sudah beta sebutkan tadi nomornya. Oke, ada yang sudah gabung ternyata. Mata Wana Prompas, selamat malam. Halo
1: Mata Wana Prompas, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini, di mana?
1: Ini dengan Nona yang dari Bunaken Kepulauan, Nona Haryati.
0: Halo Nona Haryati, Nona Ati ya sebutannya ya.
1: Ati, ya.
0: Siap, kabar bagaimana, baik?
1: Aduh, kabar baik, sehat.
0: Siap. Siap, ya. siap. Malam ini mau request lagu apa, silahkan.
1: Mau request lagu yang DP judul Seng Ada Pengganti.
0: Seng Ada tapi, Pengganti.
1: Iya, tapi penyanyinya lupa, Nona Ita.
0: Oke, sebentar beta cek lagunya. Mau sambil salam-salam dulu boleh, silahkan.
1: Salam pertama buat Nona Ita yang lagi bertugas. Kan kebalikan tuh orang buat penama, kalau Ati itu kebalikannya Ita.
0: Iya, Deng. Siap. Lanjutkan salamnya, silahkan.
1: Salam pertama buat Nona Ita yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga tetap semangat. Doa terbaik buat Nona Ita sekeluarga yang ada di
0: Amin.
1: Rumah.
0: Amin.
1: Lanjut, salam-salam ada Bung Stevi yang ada di Hatbes. Apa kabar? Salam sehat bersama keluarga. Ada Bung Dedem juga yang ada di tengah-tengah. Salam sehat bersama keluarga. Ada Pak Marcel juga, salam sehat. Ada Nyong Fabio juga, salam sehat bersama keluarga. Bang Dewa Hujan, apa kabar? Salam sehat juga ya bersama keluarga. Mungkin Bang Dewa, oh iya sudah gabung tadi ya. Ya, salam sehat bersama keluarga Bang Dewa. Ada juga Kakak Rere, apa kabar Kakak Rere yang ada di Paso, salam sehat bersama keluarga. Ada juga Kakak Eva yang ada di Talake, salam sehat juga bersama keluarga. Bunda Poppy juga, salam sehat bersama keluarga. Bunda Marni juga, Bunda Natalia juga yang ada di Palu, salam sehat juga bersama keluarga. Kakakku yang cantik, manis, baik hatinya, Kakak Ellen yang sudah lewat tadi juga. Salam kasih bersama keluarga. Ya, semua-semua saja yang menyatu hati dengan Mata Wana Prompat, semua dapat salam sehat. Nona Ita, lagunya?
0: Lagunya Seng Ada Pengganti, ini lagu baru ya?
1: Iya.
0: Iya, oke, ada, lagunya ada. Siap mengudara, Dangke.
1: Oke, Nona Ita lagu.
0: Terima kasih. Dado.
1: Dado.
0: Iya, ada tadi yang baru lewat orang Bunaken ya. Requestannya Seng Ada Pengganti. Ini kayaknya masih mengharapkan orang lama nih. Karena Seng Ada Pengganti atau mungkin sedang bersama dengan orang yang dicintai, jadi Seng akan ada yang ganti begitu kali ya. Oke, masih kita tunggu yang lain yang mau bergabung. Oh, di WhatsApp sudah ada yang gabung ternyata ya. Kita bacakan dulu requestan dari WhatsApp di malam hari ini. Ada siapa nih? Oke, ini Kak Indah ya. Sebentar, beta bacakan dulu requestannya. Selamat malam Kakak. Beta mau request lagunya Wiz Becker dengan judul Safly. Safly, oke. Salam-salam untuk pendengar semua. Semoga terhibur dengan lagu yang ini. Oke, lagu yang satu ini ya. Ini lagi yang satu ini. Oke, Softly. Wait, beta cek dulu lagunya. Dari siapa tadi ya? Wizbaker Softly. Oke, lagunya ada. Siap mengudara. Kakak Dangke, su request. Ditunggu ya lagunya ya. Oke, dua lagu berarti pendengar di malam hari ini. Oh, Bang Dewa lagi tor monitor nih. Salam par nona-nano-nano yang rasanya asam. Sama salam par nona Haryati. Oke, ini Abang Dewa nih paling suka ini ya. Oke, siap. Katong kayaknya mendengarkan dulu dua lagu ini ya, sambil menunggu yang lain juga bergabung untuk request. Nanti kita bukakan lagi sesi ketiga pastinya untuk pendengar semua yang ada stay tune dengan Katong. Oke, ini kita semua putar lagu kedua ini, tapi ternyata ada yang sudah bergabung ya. Jadi Katong angkat dulu. Ini Kak Fabio. Halo, Matawana Pro Ampas. Selamat malam dengan orang Suli.
2: Halo,
0: halo, kakakku, selamat malam, merdeka.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Merdeka.
0: Kabar bagaimana tuh, kakakku?
2: Baik saja, Nona Ita.
0: Nona Ita yang paling apa tuh? Yang paling manis.
2: Paling manis. Ada juga Nona Ellen.
0: Ada Nona Haryati juga. Pokoknya sekarang Nona ini Haryati. Panggilan yang single katong panggil Nona, yang su menikah, yang su teken katong sih bisa panggil Nona, katong panggil Nyonya. Ya, jadi yang merasa masih single harus daftar sekali supaya dapat panggil Nona.
2: Iya, status tuh ya kalau sudah berubah ya harus panggilannya juga.
0: Betul.
2: Ya sesuai dengan status.
0: Harus panggilannya jelas supaya orang tahu ini masih Nona kah su Nyonya toh. Siap. Kakakku mau request lagu apa? Silahkan.
2: Lagu apa? Beta salam dulu, beta bang kepikiran nih, barang baru dari poros satu nih.
0: Mungkin setelah salam kepikiran mau lagu apa? Boleh, silahkan.
2: Siap. Beta salam pertama buat Cacayu di Mas Soli. Selamat malam, Caca. Diberkati. Om Deden tengah-tengah. Selamat malam. Diberkati juga. Abang Dewa. Selamat malam, diberkati selalu. Lalu Pak Marcel, Komandan. Selamat malam, kalau lagi monitor gabung. Lalu ada Mama Marni, Kakak Rere, Paso Transit juga. Selamat malam, diberkati. Ibu Linda, sama Kakak Ances, Tono Tinggi. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Kakak Inka Karpan, Kakak Eva Wehaong. Selamat malam, diberkati selalu. Om Jeffrey Ahuru, Ibu Poppy Skip juga selamat malam, salam sehat selalu. Ada siapa lagi tuh ya, Pak Jumaidi juga di Kebun Cengge, selamat malam, diberkati. Om Stevie, Hades, selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Enca, ada Enca di Bentas, Bung Syarif Hidayat juga di Telakis, selamat malam, keduanya diberkati. Mr. Gasot di Puncak Tuni, Bung Tony juga selamat malam, Bung, diberkati. Oni di Kamal juga selamat malam, diberkati. Kakak Eva di Ternate, atau mungkin sudah di Ambon ya. Selamat malam kakak, diberkati selalu. Ibu Wiga di Wonosobo juga, selamat malam, diberkati. Tina dan pacarnya yang tercinta, selamat malam. Salam sehat selalu. Nona Vika, ada Nona Jingga juga, Wulandari, Nona Ariati, Nona Ellen, dan juga Nels, Imanado, Naken, semua dan sekitarnya. Selamat malam, salam sehat, diberkati selalu. Oke, Nona Ita.
0: Lagu dulu silahkan.
2: Cuma Alessandri juga dari Kevin kak.
0: Cuma Alessandri dari Kevin. Kevin siapa tuh? Dari Kevin and Lisa.
2: Itu sudah itu.
0: Oke, siap mengudara.
2: Oke, terima kasih.
0: Danki kakakku, selamat menikmati lagunya. Dadah. Oke, berarti tiga lagu pendengar di sesi kedua ya. Ini tadi yang gabung di awal ada Nona Nona Nano Nano, eh cielah. Ada Kak Haryati, kemudian Kak Indah, dan Kak Fabio. Tiga lagunya sudah kita siapkan. Ini masing-masing ada sing, ada pengganti, kemudian Safly dan Cuma Ale Sandiri. Oke, selamat menikmati tiga lagu ini pendengar. Nanti setelah ini kita bukakan lagi sesi ketiga ya. Jadi yang mau request masih boleh sekali nanti setelah ini, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, katung masih di Matuana Perempat dan sesi ketiga sudah beta buka. Silakan 3 penelpon lagi ya untuk Matuana Perempat di malam hari ini. Yang mau gabung boleh langsung di 0911-311-544. Ada yang sudah gabung? Matuana Perempat, selamat malam.
1: Malam Matuana.
0: Malam, halo, dengan siapa? Orang Hatbes kah?
1: Iya kakak.
0: Kakak Stevi, kabar bagaimana tuh? Ya.
1: Kabar baik.
0: Siap.
1: Kakak.
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat walafiat, sehat gembira, oh, iya. Dan merdeka.
1: Iya. Merdeka juga.
0: Siap Kakak Stevi, mau request lagu apa malam ini? Silahkan.
1: Bro, dingin juga, dingin.
0: Lagu siapa?
1: Dingin.
0: Dari Dodi?
1: Iya.
0: Oke, siap mengudara.
1: Dingin.
0: Iya, ampun, memang gak, akhir-akhir ini kayak agak-agak dingin ya.
1: Iya, mungkin salju matur nunggu apa.
0: Kalau jadi orang-orang Eropa lah ini.
1: Ya,
0: oke, siap salam. Mengudara. Mau salam-salam dulu boleh, silahkan.
1: Salam buat Mbak Ariati di Bunaken. Kabar Stevi baik. Selamat malam, salam juga buat keluarga. Salam sehat selalu buat Bunda Ellen, selamat malam. Buat Bunda Els, Mbak Wiga, Divina di Kemenjeru. Pak Yunadi di Kebun Cengki. Dan malah ada pesan dari Kebun Pala, Pak Yunadi. Terus buat Bang Fabio, Bang Dewa, selamat malam. Mr. Gazot, Bung Tony. Kakak Rere, Mai Popi, Bunda Marni, selamat malam. Pak Marcel juga. Halo kakak.
0: Iya, lanjut kakak, silakan.
1: Yang di Batemera siapa tadi?
0: Bapak Haris.
1: Oh Bapak Haris, selamat malam, salam kenal. Pak Wil di Wayame juga. Fadir, entah di mana lagi, Fadir di mana. Selamat malam aja. Inka di Kartban. Pak di Wayhawong, selamat malam. Syarif Bidaya di Talake. Terus Jiwa di Sikamjat. Ada Jawa juga, Bambe, Gusti, selamat malam. Linda di rumah tiga, semasa kau belum kakak?
0: Belum masuk.
1: Oh ya, buat Linda selamat malam, salam aja buat keluarga. Terus buat Lauren juga selamat malam. Buat Jess selamat malam. Buat siapa lagi kakak?
0: Siapa lagi ayo?
1: Mana itu? Indonesia Merdeka ini kita masih lupa-lupa lagi.
0: Nanti kalau ingat lagi boleh di WhatsApp aja ya.
1: Oke, untung sebentar kita punya HP ada rusak kakak.
0: Oke, siap. Jadi diingat-ingat dulu. Oke, sudah berarti?
1: Ya pokoknya nanti salam aja kakak, tambahkan salam dari beta aja kalau yang belum nama.
0: Siap.
1: Oke, kakak makasih.
0: Danke kakak. Selamat malam.
1: Nona
0: di sini ya. Oke. Lagunya sesuai dengan suasana Kota Ambon akhir-akhir ini, dingin ya. Ini dari Dodi. Siap mengudara. Dan yang masih mau bergabung boleh di 0911-311-544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

Iya, baik pendengar, sambil menunggu yang lain bergabung ya, kita putarkan dulu dua requestan di malam hari ini. Satu requestan ya. Dingin dari Kastevi yang siap mengudara. Dan katong sambil menunggu yang lain, katong dengarkan dulu lagu ini. Beta cek dulu di WhatsApp apakah ada yang sudah bergabung dengan katong. Oke, masih belum di WhatsApp, di Instagram mungkin sudah ada yang bergabung. Oke, ternyata di Instagram dari tadi udah ada yang gabung ya, Kak Kezia. Oke, langganan Instagram ya ini. Oke, kita bacakan dulu. Kak Kezia 27. Malam baik, Kakak. Mau request lagunya Freshly Nicky Yulu dengan judul Sebelum Pagi. Dangke. Dangke juga, Kakak. Terima kasih untuk requestannya. Katong putarkan dulu dua lagu ini pendengar sambil menunggu yang lain. Tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, Katong masih di Mata Warna Perempat dan senterasa Katong sudah di penghujung waktu untuk Mata Warna Perempat di malam hari ini. Dan kebanyakan perba saudara dong semua yang so stay tune, request lagu dan mendengarkan Katong sampai sekarang di pukul 22 lebih 55 menit. Semoga lagu-lagu yang Katong putarkan di malam hari ini, requestan dari para pendengar, bisa menghibur pendengar di malam hari ini. Dan Katong tutup Mata Warna Perempat di malam hari ini dengan satu lagu dari Glenn Sebastian dengan Jang Paksa, ini featuring Wiz Becker. Dan Beta masih akan hadir menemani pendengar sampai nanti menjemput pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan setelah ini akan ada lagu-lagu lawas yang akan menghiasi Katong ruang dengar. Untuk kita tetap stay tune dengan Beta di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Mali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Sang terasa katong sudah di penghujung waktu di perempat Raya Ambon malam hari ini, dan kibanya para bersaudara dong semua yang so stay tune mendengarkan katong dari subuh tadi hingga di waktu sekarang ini di pukul 23.56 menit waktu Indonesia Timur. Dan semoga informasi yang katong bagikan bermanfaat para pendengar, lagu-lagu yang katong putarkan dan hiburan yang katong putarkan juga menghibur pendengar di hari ini. Akhir kata, beta mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih, salam sehat dan

Basudara Gandong, dengan terdengarnya irama Donci ini, maka selesailah tatumpun tugas perbatasan basudara di sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Ketum berpisah dengan harapan bahwa kudapal esan persiang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam basudara semua, dan terimalah salam kebersamaan Kato. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Mon Program Ampah.

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa Ampa. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026 melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua selamat mengikuti katong pun acara dan terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetaplah merdeka.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi buat saudara semua yang mungkin saat ini sudah beranjak dari tempat peraduan dan sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas buat saudara di hari ini ya. Nah, Betarin kembali temani buat saudara di hari ini Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026. Oke, Pak Saudara mengawali jumpa ketum di pagi ini. Spesial nih, Pak Ketum punya Pak Saudara umat Kristen Katolik ya. Umat Kristen Katolik di acara Kanjoli pagi hari ini ada hiburan kidung-kidung rohani Katolik. Akan beta hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 5 subuh ini sampai nanti ketum ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Untuk Pak Saudara yang sudah dengar ketun di Pro 4 RRI Ambon di kesempatan pagi hari ini, semoga Pak Saudara terhibur dengan apa yang nanti akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, karena selain hiburan, ada juga info-info menarik yang nantinya tentu akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara di kesempatan hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar ketun di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong seng pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan perkatong bahwa saat katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang katong alami.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, Wai Haong Cafe and Resto resmi hadir di kota Ambon, Maluku dengan mengusung konsep tropis natural. Ia memadukan kuliner khas Maluku dengan panorama perairan Teluk Ambon. Grand opening Wai Haong Cafe and Resto by Ujun JMP yang berlokasi di kawasan belakang Islamic Center, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, dibuka secara langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, didampingi Wali Kota Ambon Budin Watimena, Ketua Kadin Maluku Samlatu Kensina, serta owner Wai Haong Cafe Jun Carla Nanariain bersama Levinus Kariu pada hari Minggu kemarin. Owner Wai Haong Cafe Jun Carla Nanariain Anto bilang konsep yang dihadirkan terinspirasi dari sejumlah kafe dan restoran di Bali dan Lombok, namun tetap mengedepankan cita rasa lokal Ambon. Nah, Pak Saudara, menurut Jun, Wai Haong Cafe and Resto tidak hanya menawarkan sajian kuliner, tetapi juga pengalaman menikmati keindahan Teluk Ambon. Pengunjung dapat menikmati panorama laut, aktivitas kapal yang melintas, hingga suasana matahari terbenam atau sunset. Suasana tersebut juga akan diperkuat dengan penampilan Hawaiian band dan musisi lokal. Nah, Jun juga bilang, Katong berharap tempat ini bukan saja menjadi tempat makan, tetapi juga menjadi tempat untuk menikmati suasana. Sembari menikmati Teluk Ambon yang indah, kapal-kapal, dan suasana sunset. Jun juga jelaskan, lokasi Wai Haong Cafe and Resto merupakan aset pemerintah Provinsi Maluku yang dikelola untuk kegiatan usaha. Kehadiran usaha tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM lokal, sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyambut positif kehadiran Wai Haong Cafe and Resto. Menurut Antua, tumbuhnya usaha baru di sektor kuliner menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Yang Anto juga menilai, usaha seperti Wai Haong Cafe and Resto tidak hanya memberikan pilihan baru bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik bagi tamu dari luar daerah yang datang ke Ambon untuk melakukan pertemuan maupun berwisata. Nah, Pak Saudara, Lewerisa menambahkan konsistensi menjadi salah satu kunci keberlangsungan usaha kuliner, terutama dalam menjaga kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan. Nah, Pak Saudara, Anto juga menilai Wai Haong Cafe and Resto berpotensi menjadi salah satu destinasi kuliner baru di Kota Ambon karena menawarkan perpaduan kuliner khas Maluku dengan panorama Teluk Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan kebanyak Basudara masih tetap bersama dengan katon di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Katon akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan di Basudara, ada kabar dan donci sampai nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, selamat pagi dulu nih beta ucapkan perba saudara yang sudah dengar katong di Program 4 RRI Ambon. Semoga terhibu dengan apa yang katong hadirkan di saat ini ya. Dan jangan kemana-mana, tetap nikmati terus apa yang beta hadirkan hanya di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: is love.
1: Merah darahku adalah ungkapan bahwa semangat yang berkobar tidak akan padam hingga tetesan darah terakhir. Dan putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh. Mari kita jadikan hari kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri, masyarakat, dan bangsa. Indonesia maju, Indonesia hebat, Dirgahayu Indonesia.

agama, bahasa, dan budaya bikin katong bak pisa. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

Basudara. 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri. This DJ takes requests.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton masih di hiburan lagu-lagu atau donci-donci yang beta hadirkan Pak teman Mbak Saudara di kesempatan pagi hari ini sampai nanti keton ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Beta infokan lagi Mbak Saudara, nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur keton akan ada di acara kabar hari ini yang tentunya akan kita hadirkan beberapa info menarik par temani Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Di balik merah putih yang hari ini berkibar, ada perjuangan panjang, ada keberanian, air mata, pengorbanan, bahkan nyawa yang diberikan para pahlawan demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Dulu, para pejuang mengangkat senjata untuk mempertahankan tanah air. Hari ini, perjuangan kita mungkin berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, melestarikan budaya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa juga merupakan bentuk perjuangan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berarti. Mari terus jaga semangat para pahlawan. Jadikan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

Masih tetap dengarkan di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kibanya, sekali lagi beta ucapkan para basudara yang sampai saat ini masih tetap dengarkan di program Patereri Ambon FM 90,1 MHz. Nah, basudara katon di penghujung acara kabar dan donci untuk sesi pertama yang beta hadirkan partemani basudara di kesempatan pagi hari ini ya. Katong akan ada di acara selanjutnya setelah kabar dan donci hari ini. Nah, satu hiburan tersisa beta hadirkan perkataan jalan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

From Patereri Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan kibanya, basudara masih tetap dengar keton sampai dengan saat ini. Nah, basudara, beta akhiri acara Kabaran Donji di sesi yang pertama karena saat ini keton sudah jam 7 waktu Indonesia Timur. Kabar hari ini beta hadirkan partemani basudara.

Kabar pertama yang kita hadirkan pertemani bahas udara. 6 tahun sudah berlalu sejak pembongkaran pertama dilakukan. Anggaran 160 miliar rupiah telah digelontorkan untuk merevitalisasi Pasar Merdeka menjadi pasar modern kebanggaan Maluku. Namun hingga Agustus 2026, realita di lapangan berkata lain, para pedagang kembali memadati badan jalan, berjualan di tengah garis putih dan kemacetan pun tak terelakkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Konsistensi pengawasan yang kendor ataukah ada persoalan lain yang lebih dalam? Nah, Pak Saudara, sejarah penataan Pasar Merdeka sudah dimulai sejak September 2020. Saat itu, pemerintah Provinsi Maluku membongkar ratusan lapak ilegal dengan alat berat untuk mengatasi kekumuhan dan memulai revitalisasi. Hingga Juni 2021, pembongkaran besar-besaran bangunan lama dilakukan untuk proyek revitalisasi pasar senilai 160 miliar rupiah yang didukung Kementerian Perdagangan. Namun, setelah gedung baru berdiri megah, masalah justru bergeser. Pedagang kaki lima yang tidak tertampung kembali merangsek ke pelataran dan badan jalan. Pada April hingga Juni 2026, penertiban kembali diintensifkan. Salah satu babak penertiban paling intens terjadi pada Jumat 29 Mei 2026. Saat itu tim gabungan kembali melakukan pembongkaran lapak-lapak liar di area pelataran dan badan jalan Pasar Merdeka. Namun, respon pedagang terbilang dingin bahkan cenderung pasrah. Seorang pedagang sayur yang ditemui di lokasi mengaku sudah tidak kaget lagi dengan aksi pembongkaran tersebut. Di balik penertiban yang gencar, keluhan justru menyoroti kondisi di dalam gedung Pasar Merdeka yang telah direvitalisasi. Pedagang mengeluhkan fasilitas yang tidak layak untuk berjualan. Beberapa keluhan utama yang diutarakan antara lain sampah menumpuk di dalam gedung, ukuran los terlalu kecil, saluran air dan sanitasi buruk. Nah, Pak Saudara, salah satu penyebab utama pedagang enggan masuk ke dalam gedung adalah pola belanja masyarakat yang berubah. Masyarakat lebih memilih membeli keperluan dapur dari atas kendaraan tanpa perlu turun dan mencari parkir. Praktis dan cepat katanya. Kondisi ini membuat omset pedagang di dalam gedung anjlok drastis, Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, menanggapi kondisi di lapangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Ahmad Jais Eli memberikan klarifikasi. Menurut Antua, jumlah los yang tersedia di dalam gedung Pasar Merdeka sudah cukup untuk menampung seluruh pedagang yang tercatat. Antua menyebutkan bahwa data pedagang yang tidak tertib dan berjualan di luar mencapai 376 orang. Antua juga menegaskan bahwa aktivitas berjualan di area parkir dan badan jalan merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah nomor 10 tahun 2022 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat. Menurut aturan tersebut, semua pedagang wajib berjualan di tempat yang telah disediakan di dalam gedung pasar. Namun, pernyataan ini kontras dengan keluhan pedagang soal fasilitas dalam gedung yang tidak layak, terutama dari sisi kebersihan dan ukuran los. Ironisnya, Pasar Merdeka bukan satu-satunya yang bermasalah. Pasar Gotong Royong dan Pasar Tagalaya yang juga dikelola Pemkot Ambon turut terbengkalai. Pasar yang seharusnya menjadi contoh penataan pasar rakyat ini juga terbengkalai. Fasilitas yang ada tidak terawat ya, banyak los kosong dan minimnya pengawasan membuat pasar ini kehilangan fungsi utamanya di Pasar Gotong Royong. Selanjutnya ada Pasar Tagalaya. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Tagalaya, bangunan yang seharusnya menjadi pusat perbelanjaan rakyat justru terlihat sepi dan kumuh. Hanya ada beberapa pedagang masih bertahan. Kurangnya perawatan dan promosi membuat pasar ini tidak mampu bersaing dengan pedagang liar di pinggir jalan. Nah, Pak Saudara, warga yang ditemui di Pasar Merdeka selalu mengeluhkan keadaan yang tak pernah selesai. Kemacetan dan tumpukan sampah yang menjadi salah satu penyumbang sampah di laut masih menjadi pemandangan sehari-hari. Nah, untuk pengelolaan blood dan harapan baru ya, pemerintah Provinsi Maluku saat ini tengah menggodok pengelolaan Pasar Merdeka menggunakan sistem Badan Layan Umum Daerah atau blood. Rencananya, Pasar Merdeka akan dijadikan pasar distribusi untuk mencegah permainan harga oleh tengkulak. Gedung baru yang telah direvitalisasi juga diharapkan menjadi ikon pariwisata dan etalase Kota Ambon. Namun, rencana itu akan sia-sia jika persoalan dasar belum selesai.
Molucas Corruption Watch, MCW, bahkan mendorong transparansi pengelolaan Pasar Merdeka dan mempertanyakan kontrak kerja pengelolaan ruko yang dinilai merugikan pedagang. Di usia kemerdekaan yang ke-81, masyarakat berharap dapat merdeka dari segala bentuk ketidakadilan, bukan hanya kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan dari kemacetan, kemiskinan akibat omset yang anjlok, ketidaklayakan fasilitas, dan ketidakpastian aturan. Masih ada info selanjutnya yang akan kita hadirkan, pertemani basudara, jadi jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air.
1: Proklamasi kemerdekaan merupakan momen yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat. Hal ini memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan terhadap jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kedaulatan dan kemerdekaan, proklamasi ini menegaskan hak Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam konteks identitas nasional, hal ini mencerminkan keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas dari campur tangan asing dan memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Proklamasi kemerdekaan mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai kepahlawanan, semangat pantang menyerah, dan berkorban untuk bangsa menjadi bagian penting dari identitas nasional Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong masih di kabar hari ini yang kita hadirkan sampai nanti di jam 7.30 menit waktu Indonesia Timur. Nah, kembali info menarik kita hadirkan di kabar hari ini ya, Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, Kepala Rumah Tahanan Negara Karutan kelas 2B Masohi Idris Kilkoda bersama jajaran pejabat Rutan Masohi mengikuti siaran nasional di Taman Makam Pahlawan Masohi pada hari Minggu 16 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Siaran nasional ini dihadiri Bupati Maluku Tengah Sulkarnain Awad Amir, Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI, Subsek TNI, Polri, dan jajaran pejabat daerah. Dalam kegiatan ini, Karutan Masohi didampingi Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Muhammad Irfan Haupea dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Mario Latuheru. Rangkaian giat diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Dandim 1502 Masohi, Letkol Infantri Adi Eka Jaya Saputra, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga, serta prosesi tabur bunga di makam para pahlawan. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan hikmat sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan. Karutan Masohi bersama jajaran pejabat rutan turut melakukan tabur bunga di makam para pahlawan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat patriotisme dan pengabdian dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Nah, Idris Anto bilang siaran nasional ini menjadi momentum bagi ketong untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan. Semangat perjuangan mereka harus terus ketong teladani melalui pelaksanaan tugas dengan penuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab. Sementara itu, Kasubsi Peltah Rutan Masohi Muhammad Irfan Haupea, Anto bilang siaran dan tabur bunga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi jajaran untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan melalui pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui giat tersebut, jajaran Rutan Masohi turut menunjukkan komitmennya untuk menghargai jasa para pahlawan sekaligus menjadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Satu info terakhir buat saudara, penyanyi sekaligus ya, penyanyi sekaligus pencipta lagu Mevi Patikawa mengangkat kisah cinta, adat dan budaya leluhur Tanimbar melalui lagu Tampa Kaweng. Lagu yang dirilis pada 27 Juni 2026 itu terinspirasi dari kisah nyata Pak Soleman Jambor Mias yang disampaikan saat berada di Merauke. Mevi dia bilang Tampa Kaweng berkaitan dengan tradisi leluhur Tanimbar mengenai hubungan perjodohan antar sepupu yang bertujuan menjaga keberlanjutan garis keturunan. Namun Pak Soleman tidak mengetahui tradisi tersebut karena sejak kecil tinggal di Merauke dan jarang kembali ke Tanimbar. Nah, Pak Saudara, saat berbincang dalam acara Pro 2 Entertainment di Pro 2 RRI Ambon, Mevi

aransemen musik. Nah, dia menilai budaya Maluku memiliki kekayaan dan nilai yang dapat membuat masyarakat di luar Maluku kagum. Respon pendengar, Mevi bilang respon pendengar terhadap Tanpa Kawin juga dinilai positif sejak lagu tersebut dirilis. Dia bilang sampai sekarang tidak ada hot comment terkait budaya Tanimbar yang Beta angkat dalam lagu ini. Nah, Beta berharap karya tersebut dapat menjadi media untuk memperkenalkan sekaligus mengangkat kekayaan budaya lokal Maluku, khususnya budaya Tanimbar melalui musik.

Demikian kabar hari ini, Pak Sudara. Ketemu Pak Kudapa di kabar hari ini besok pagi jam 7 waktu Indonesia Timur. Satu donci tersisa kita hadirkan perkaton jelang pukul 7.30 ya, atau keton jelang menit yang ke-30 lepas dari pukul 7 beta hadirkan pertemuan iba saudara. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di acara selanjutnya, Pak Saudara. Ada kabaran donji yang akan terus kita hadirkan, partemani bahas Saudara. Dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan ada info-info menarik nih Pak Saudara, jadi jangan kemana-mana. Tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bapak saudara, kemerdekaan bukan cuma tentang kibarnya sang merah putih. Bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi ketong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari ketong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Menghargai jasa pahlawan adalah tugas kita semua. Jangan menunggu orang lain, tetapi mulailah dari diri sendiri dengan menghormati jasa pahlawan dalam setiap tindakan dan sikap kita sehari-hari. Pahlawan tidak akan pernah dilupakan jika kita terus-menerus menjaga dan menghargai jasa mereka. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Menghargai jasa pahlawan juga berarti turut serta dalam pembangunan bangsa. Mari berkontribusi dalam bidang yang kita kuasai untuk memajukan Indonesia. Menghargai jasa pahlawan berarti menghargai masa depan bangsa. Pendidikan yang berkualitas dan peningkatan kualitas hidup adalah cara kita menghormati jasa mereka.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Para pedagang di Pasar Arumbai Merdeka Ambon turut memeriahkan suasana dengan mengikuti berbagai perlombaan. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan pedagang dan masyarakat yang berada di lingkungan pasar. Berbagai perlombaan digelar dengan nuansa khas perayaan kemerdekaan. Para peserta terlihat antusias mengikuti setiap perlombaan, mengenakan pakaian bernuansa merah putih serta berbagai aksesoris yang menambah semarak kegiatan. Suasana semakin meriah ketika pedagang dan peserta saling memberikan dukungan selama perlombaan berlangsung. Tidak hanya menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi para pedagang untuk sejenak melepas kesibukan berdagang. Kebersamaan terlihat dari keterlibatan pedagang, keluarga, hingga masyarakat yang berada di sekitar pasar. Mereka berbaur dan menikmati rangkaian kegiatan dalam suasana penuh kegembiraan dan kekeluargaan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk partisipasi pedagang Pasar Arumbai Merdeka dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan di lingkungan pasar. Salah seorang pedagang Pasar Arumbai Merdeka, Ibu Ani, Anto bilang kegiatan perlombaan tersebut sangat positif karena membuat suasana pasar lebih meriah dan mempererat kebersamaan antar pedagang. Menurut Antua, kegiatan seperti ini menjadi cara sederhana bagi para pedagang untuk ikut mengisi perayaan kemerdekaan dengan penuh sukacita. Sementara itu, Bapak John, seorang warga sekaligus pembeli yang melintas di lokasi, mengaku senang melihat kemeriahan perlombaan di pasar. Anto menilai kegiatan tersebut menarik karena menciptakan suasana berbeda serta menunjukkan semangat kemerdekaan dan kebersamaan masyarakat. Melalui kegiatan perlombaan, para pedagang berharap semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui kebersamaan dan persaudaraan. Perayaan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pedagang serta masyarakat di Pasar Arumbai Merdeka.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda bersama kami, Programa 4 RRI Ambon.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara keton ada di kabar Donci yang beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, di sini selain hiburan ada info-info menarik juga nih yang akan beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini. Kembali satu info menarik ya, beta hadirkan partemani Basudara di kabaran Donci untuk pagi ini. Basudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Dobo melaksanakan penyerahan remisi umum bagi narapidana pada hari Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Pada momentum peringatan kemerdekaan tahun ini, sebanyak 52 orang warga binaan Lapas Dobo tercatat sebagai penerima remisi umum. Penyerahan remisi yang berlangsung di lapangan upacara kantor bupati dilakukan secara simbolis dengan diwakili oleh 2 orang warga binaan sebagai representasi dari seluruh penerima remisi. Setelah penyerahan secara simbolis di kantor bupati Kepulauan Aru, rangkaian kegiatan dilanjutkan di Lapas Dobo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI sekaligus bentuk penghargaan atas proses pembinaan dan perubahan positif yang telah ditunjukkan oleh warga binaan selama menjalani masa pidana. Dalam sambutannya, Kepala Lapas Dobo Peter Yan Lesi menyampaikan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan atas perubahan perilaku dan proses pembinaan yang telah dijalani oleh warga binaan. Anto juga berharap remisi yang diterima dapat menjadi motivasi untuk terus berbuat baik dan mengikuti seluruh program pembinaan dengan sungguh-sungguh. Usai mengikuti rangkaian kegiatan penyerahan remisi umum, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan agenda penutupan Pekan Olahraga dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, turut dilaksanakan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba, khususnya juara 1 dan juara 2 dari beberapa cabang perlombaan yang telah dipertandingkan, yaitu lomba gaplek, lomba voli, dan lomba gawang mini. Pada kesempatan ini juga, Peter Yan Lesi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan warga binaan yang telah berpartisipasi dalam rangkaian Pekan Olahraga. Melalui rangkaian kegiatan penyerahan remisi umum dan penutupan Pekan Olahraga ini, Lapas Dobo berharap semangat kemerdekaan dapat terus tumbuh dalam diri seluruh warga binaan. Tidak hanya menumbuhkan rasa nasionalisme, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan, sportivitas, kebersamaan, serta motivasi WBP untuk terus mengikuti proses pembinaan dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik sebelum kembali dan diterima di tengah masyarakat. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Selamat pagi Bas Udara semua. Matahari Sunai saatnya kau membangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Kabaran Donci, yang beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini ya, Basudara. Nah, kembali satu info beta hadirkan partemani Basudara di Kabar dan Donci pagi hari ini. Nah, Basudara, rencana pembangunan sirkuit balap di Dusun Riang, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Munandar. Patrick meminta agar rencana pembangunan tersebut dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan berbagai aspek oleh pemerintah Kota Ambon. Politisi Perindo itu menilai pembangunan sirkuit balap perlu melalui kajian yang komprehensif. Selain aspek olahraga dan hiburan, Pemkot Ambon juga perlu mempertimbangkan dampak pembangunan terhadap masyarakat sekitar, kondisi lingkungan, luas lahan, serta akses masuk ke lokasi sirkuit. Nah, Basudara, Patrick Munandar untuk bilang ini adalah momentum kemajuan otomotif dan meningkatkan PAD bagi kota ini. Jadi banyak hal harus dipertimbangkan seperti kata pepatah, sambil menyelam minum air. Menurut Antua, untuk sebuah sirkuit balap, maka lokasinya harus berdekatan dengan wilayah yang memiliki sumber potensi wisata serta keberadaannya dapat membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal di sektor pariwisata dan jasa. Kemudian menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah seperti kuliner dan souvenir, meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat pembangunan seperti penginapan dan fasilitas umum lainnya, dan persoalan pemerataan. Patrick menyatakan, lahan yang dibutuhkan untuk membangun sirkuit balap harus minimal 3 hektar, 3 hingga 5 hektar ya. Nah, sementara untuk bilang kalau lahan di Dusun Riang, Desa Tawiri, kurangnya potensi wisata di sekitar situ dan akses ke lokasi tanah putih itu jalannya kecil. Baiknya rencana ini dikaji lagi. Anto juga bilang, untuk mendapatkan lahan seluas 3-5 hektar bukan persoalan yang sulit. Pemkot bisa bangun koordinasi dengan para kepala pemerintahan tiap negeri untuk menggunakan tanah hak ulayat negeri. Tanah ulayat bisa digunakan untuk membangun sirkuit asalkan mendapat persetujuan atau kerjasama resmi. Atau bisa saja dengan skema kerjasama pemanfaatan tanah adat seperti hak pengelolaan dan lain sebagainya. Kuncinya komunikasi dan duduk bersama dengan Upulatu dan Inalatu Sekota Ambon untuk dibahas lebih lanjut. Sebab dengan niat yang baik pasti ada jalan keluarnya. Pada prinsipnya, Basudara, apa yang direncanakan oleh Pemkot Ambon dalam hal membangun sirkuit untuk kemajuan otomotif di Kota Manise patut diapresiasi. Namun, perlu untuk mempertimbangkan semua aspek agar keberadaannya nanti membawa dampak yang maksimal untuk Kota Ambon yang lebih baik. Nah, Basudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, katon di penghujung acara Kabaran Donci yang beta hadirkan pertemani Bapak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Nah, jangan kemana-mana Bapak Saudara, karena setelah ini masih akan ada acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemani Bapak Saudara. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Bah saudara, audisi Grand Model Indonesia Maluku digelar di Maluku City Mall Ambon pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat di Provinsi Maluku yang memiliki ketertarikan pada dunia pageant untuk menunjukkan potensi dan kemampuan mereka. Nah, Pak Saudara, Hairman Yayasan Sahabat Prestasi Internasional Indonesia Angga Prihandoko menyampaikan bahwa audisi tersebut terbuka bagi masyarakat Maluku yang ingin mencoba pengalaman di dunia pageant. Nah, menurut Antua, ajang ini tidak hanya mencari peserta berdasarkan penampilan fisik, Pak Saudara, tetapi juga melihat karakter dan kepercayaan diri yang dimiliki setiap individu. Angga menegaskan, menjadi seorang pageant tidak harus memenuhi standar kecantikan tertentu seperti memiliki tubuh tinggi, wajah yang simetris, ataupun kulit putih. Menurut Antua, setiap orang memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing yang justru dapat menjadi kekuatan. Nah, Pak Saudara, melalui audisi Grand Model Indonesia Maluku, Angga berharap semakin banyak talenta lokal yang berani tampil dan menunjukkan potensi mereka. Anto juga mengajak masyarakat Maluku untuk tidak ragu mengikuti ajang pageant dan menjadikan keunikan diri sebagai kekuatan untuk berkembang serta membuka peluang baru.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.